follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jagusalem Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisi edisi 21 Juli 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga hari ini menyenangkan, dan walaupun hujannya pagi ini, tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini sahabat Langkisau. Dan semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Buat sahabat Langkisau dimanapun berada, tetap dengarkan 91,2 Langkisau FM sampai jam 10 malam nanti sahabat ya, kita akan hadirkan informasi-informasi terkini, teraktual buat sahabat Langkisau, dan juga kita akan hadirkan program-program yang bermanfaat tentunya buat kita semua, buat sahabat Langkisau dimanapun berada. Sahabat, kita awali pagi ini dengar suaramu, senang dengan suaramu dari Ariel Noah featuring Raisa. Selamat mendengarkan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langkis FM, sahabat, masih di Selamat Pagi Pasisir ya. Bersama Rio Kibo di pagi hari ini, tentunya sahabat, kita lanjutkan informasi untuk sahabat Langkis Sau. Seperti biasa sahabat, kita akan berbagi tips ya untuk sahabat. Kali ini tips dari atlet ya, yang bisa sahabat tiru. Jadi ada 6 kebiasaan atlet di hari istirahat nih, yang bisa sahabat tiru agar tetap bugar.

Ketika membayangkan kehidupan seorang atlet ya, atlet elit, banyak orang mungkin langsung berpikir sesi latihan yang berat, kemudian pertandingan hingga menu makanan yang ketat. Nah, padahal rahasianya justru rahasia performa mereka tidak hanya dibangun saat bertanding, tetapi juga pada hari-hari ketika tubuh beristirahat. Nah, momentum jeda latihan atau recovery day justru menjadi bagian penting dalam menjaga kebugaran, mempercepat pemulihan, sekaligus mempersiapkan tubuh menghadapi latihan berikutnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten pada hari istirahat ini, sahabat, yang menjadi fondasi performa para atlet kelas dunia.

Vice President of Health and Wellness Herbalife, Luigi Gratton, mengatakan keberhasilan atlet tidak ditentukan oleh apa yang mereka lakukan saat pertandingan, melainkan oleh rutinitas yang dijalankan secara disiplin setiap hari. Nah, katanya sahabat, berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun di bidang nutrisi performa olahraga, yang membedakan atlet elit bukanlah sesuatu yang spektakuler, justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, bahkan saat hari istirahat atau jeda kompetisi, menjadi fondasi keberhasilan mereka.

Nah, menariknya sahabat, kebiasaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi atlet profesional. Nah, siapapun dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan, meningkatkan energi, dan memperbaiki kualitas hidup sehari-hari. Nah, berikut ini sahabat sejumlah kebiasaan atlet elit ya saat hari istirahat yang patut ditiru. Yang pertama, tetap memenuhi kebutuhan protein. Bagi atlet profesional, protein bukan hanya dikonsumsi setelah berolahraga. Asupan protein justru dibagi merata sepanjang hari untuk membantu proses pemulihan otot. Nah, Liu Qi menjelaskan, umumnya mengkonsumsi sekitar 20-40 gram protein setiap hari, setiap 3 hingga 4 jam maksudnya ya. Ya, umumnya atlet umumnya mengkonsumsi sekitar 20 hingga 40 gram protein setiap 3 hingga 4 jam dengan target sekitar 30 gram sebelum atau setelah latihan. Dan sumbernya ini bisa berasal dari telur, yogurt Yunani ya, ayam, ikan hingga protein shake. Nah, biasanya ini sahabat juga baik diterapkan masyarakat umumnya untuk sahabat yang bisa dimanapun berada, karena protein membantu mempertahankan massa otot, mendukung sistem imun, membentuk enzim dan hormon, sekaligus memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Yang kedua, menyesuaikan karbohidrat dengan aktivitas. Atlet elit tidak menghindari karbohidrat sahabatnya. Nah, sebaliknya mereka mengatur jumlah karbohidrat ini sesuai dengan intensitas aktivitas fisik. Setelah latihan berat, mereka biasanya mengkonsumsi sekitar 50-75 gram karbohidrat dalam 1 jam pertama setelah olahraga. Nah, sumbernya bisa berupa roti, sereal, yogurt, susu, coklat, maupun granola bar ya. Nah, sebaliknya sahabat, saat memasuki hari istirahat atau aktivitas ringan, jumlah karbohidrat akan disesuaikan agar kebutuhan energi tetap seimbang. Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aktivitas tinggi, membutuhkan asupan energi yang berbeda dibandingkan hari ketika tubuh lebih banyak beristirahat. Yang ketiga, menjaga tubuh tetap terhidrasi. Nah, hidrasi menjadi salah satu aspek yang penting yang paling diperhatikan oleh para atlet profesional. Bahkan ketika tidak sedang berlatih, Luigi menyarankan kebutuhan cairan harian disesuaikan dengan berat badan. Selain itu, setiap 1 jam aktivitas fisik yang memicu banyak keringat memerlukan tambahan cairan sekitar 20 hingga 30 ons. Ya. Kemudian, menunggu rasa haus muncul bukanlah strategi yang tepat, karena rasa haus menandakan tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan. Pada aktivitas dengan intensitas tinggi atau cuaca panas, tubuh juga membutuhkan elektrolit seperti natrium dan kalium agar keseimbangan cairan tetap terjaga. Yang keempat sahabat, menjadikan tidur sebagai bagian latihan. Nah, tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam merupakan bagian penting dari program latihan atlet elit. Nah, saat tidur sahabat, tubuh memperbaiki jaringan otot, melepaskan hormon pertumbuhan, memulihkan sistem saraf hingga memperkuat daya ingat dan proses belajar. Kurang tidur bukan hanya menurunkan performa olahraga, tetapi juga membuat tubuh lebih rentan sakit dan memperlambat proses pemulihan. Efek serupa juga dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Nah, kemudian yang kelima, rutin mengkonsumsi buah dan sayur berwarna gelap ya. Menurut menu harian atlet hampir selalu diisi buah dan sayur berwarna gelap yang kaya antioksidan. Beberapa di antaranya adalah buah beri, sayuran hijau, beet, seri anggur merah, kubis ungu, dan paprika berwarna gelap ya. Mengandung antioksidan, vitamin dan mineral di dalamnya,
membantu mengendalikan peradangan, memperkuat kekebalan tubuh, sekaligus mendukung proses pemulihan setelah beraktivitas. Dan yang terakhir, sahabat, tetap bergerak meski sedang istirahat. Hari istirahat bukan berarti seharian bermalas-malasan di sofa, sahabatnya. Nah, atlet elit profesional biasanya tetap melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, bersepeda santai, yoga, peregangan atau foam rolling. Aktivitas tersebut membantu melancarkan sirkulasi darah sehingga proses pemulihan otot berlangsung lebih optimal. Selain itu, pemulihan aktif juga membantu menurunkan resiko kelelahan kronis, overtraining, dan cedera. Bagi atlet profesional, hari istirahat bukanlah jeda dari latihan, melainkan bagian penting dari keseluruhan program latihan. Semoga bermanfaat buat sahabat Langkisal. Tentunya sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkis FM, karena kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Pengumpulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan? Iya.
1: Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Halo cantik, nama kamu siapa?
6: Echa.
5: Oh, lagi ngapain kamu?
6: Masak-masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
17: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Onde, dek apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Aku pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, ba kamu buat kopi? Ayah sedang tak jarang baru.
4: Beh, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
3: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dak ado nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau gua. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
5: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambiak dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan dan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
7: Aduh Yom, perut gua sakit nih Yom.
8: Ya udah Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
7: Kartu BPJS gua kan hilang.
8: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
7: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
8: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
9: Loh, kok bingung?
8: Pak Dirut,
9: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
7: Oh, gampang juga ya, Nga. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
9: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
10: Cakep!
9: Pulangnya naik Kopaja.
10: Cakep!
9: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
10: Cakep!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone enggak bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
7: Padirut, kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu.
8: Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Yomnya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
8: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
8: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
8: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
9: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
11: Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
3: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
2: lo kok merokok?
3: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
2: Udah deh, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
3: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
2: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
6: Adin, dimakan sayurnya ya.
7: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
6: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
7: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
6: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
7: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
6: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
7: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
6: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
7: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
6: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
7: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
6: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
7: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
6: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
7: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pasisie edisi 21 Juli 2026. Gawang Pasisie di pagi hari ini sahabat, kita akan hadirkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini sahabat. Ada Ibu Nelvianti MPD, Kasih Kurikulum dan Penilaian. Selamat pagi Ibu Nelvianti.
1: Selamat pagi Pak Rio.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik sahabat, juga hadir bersama kita Bapak Indra Yatman MPD, Kasih Kurikulum dan Penilaian juga ya. Selamat pagi Pak Indra Yatman.
2: Selamat pagi Pak Rio.
0: Iya, sehat Pak?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan sahabat lagi saya dimanapun berada, kita pagi hari ini kita akan berbagi informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ya. Tema kita di pagi hari ini adalah Negari Pandai dan Negari Mengaji, ya Bu ya?
1: Iya. Ya.
0: Baik sahabat, kita langsung saja ya sahabat ya, ke Ibu Novianti dulu ya, terkait Negari Pandai. Ya. Oke, silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Ini dalam rangka tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah, yaitu ada 5 program pro rakyat, ada Negari Pandai dan Negari Mengaji. Nah, sebagai tindak lanjut tersebut, Dinas Pendidikan meluncing kedua program tersebut bagi siswa SD dan SMP. Yang pertama itu Negari Pandai. Negari Pandai itu ada 5 kategori pandai untuk Dinas Pendidikan itu. Yang pertama pandai saintik, kemudian pandai seni dan budaya, kemudian pandai pramuka, berikut lagi pandai olahraga. Jadi ada 4 pandai di sana. Nah, di mana pelaksanaannya di sekolah-sekolah itu dilaksanakan di luar intrakurikuler dan kokurikuler. Itu kita rancang bagaimana pelaksanaannya di sekolah dengan melalui penelusuran minat dan bakat siswa. Jadi siswa itu di sekolah di awal tahun pelajaran sudah dipetakan terkait keempat pandai tersebut. Seperti misalnya pandai saintik itu, di sana siswa-siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok, yaitu kelompok belajar seperti olimpiade sains, olimpiade matematika, olimpiade IPA, dan kemudian olimpiade IPS, dan juga bagaimana kelompok-kelompok untuk peningkatan TKA di sekolah. Nah, di sekolah di awal tahun pelajaran sudah ditentukan nanti jenis kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang mengacu kepada, merujuk kepada pelaksanaan secara nasional melalui pusat prestasi nasional seperti misalnya O2SN, Olimpiade Siswa Nasional, kemudian OSN-nya, kemudian FLS3N. Nah, kelompok-kelompok tersebut dibentuk di sekolah sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian setelah berlangsung sekitar 3 bulan, guru akan menemukan murid-murid yang memiliki potensi lebih dari kawan-kawannya. Murid tersebut dikumpulkan nanti dalam satu kecamatan bergabung dengan sekolah-sekolah lain. Sehingga itu dibina lagi untuk nanti persiapan mengikuti lomba di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, seperti itu. Pada kesempatan sekarang itu sebetulnya kegiatan yang seperti itu sudah ada dilaksanakan, tetapi kita belum maksimal, Mas. Jadi perlu lagi penekanan bagaimana pelaksanaan Negari Pandai Negari Mengaji ini di setiap kecamatan lebih difokuskan bagaimana siswa kita dibina prestasinya sehingga mereka bisa berprestasi di tingkat provinsi dan nasional. Mungkin itu dulu.
0: Baik, terima kasih Ibu Novianti ya.
1: Yeah.
0: Jadi pandai ini ada 4 tadi Bu ya.
1: Yeah.
0: Pandai sains,
1: pandai seni dan budaya, olahraga, kemudian pramuka.
0: Pramuka
1: ya. Ya.
0: Jadi anak-anak didik diarahkan untuk pandai di segala bidang.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Baik, sahabat lagi saya dan pun ada dari Ibu Novianti, kita beralih ke Bapak Edmen dulu ya. Ya, silakan Pak. Ini terkait Nagari Mengaji ya. Iya. Ini ada kaitannya nanti antara Nagari Pandai dengan Nagari Mengaji juga.
2: Iya.
0: Silakan Pak.
2: Nah, ya oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bahwa sesuai yang disampaikan oleh saudari kita tadi, ada kaitannya antara Nagari Pandai dan Nagari Mengaji. Kemudian di sekolah dasar kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Dari awal kita itu memetakan terlebih dahulu siswa, misalnya ada yang baru mengaji, ada yang baru mengeja mengaji atau metode ikra, kemudian ada yang lancar mengaji, kemudian ada kemudian yang mengaji irama. Kemudian kegiatan Nagari Mengaji ini sebagaimana sudah diluncurkan oleh atasan kita Bapak Bupati Pesisir Selatan, bahwa di sekolah dasar itu adanya Nagari Mengaji. Nagari Mengaji ini dilakukan di luar jam pelajaran. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam mengaji ini untuk meningkatkan bagaimana siswa itu bisa membaca Al-Quran, dalam artian ada yang metode ikra, ada yang baru lancar membaca, dan ada yang membaca irama seperti itu. Oke, untuk sementara itu dulu.
0: Baik, terima kasih Bapak Indra Yatman ya. Jadi Nagari Mengaji ini fokus pertamanya pada anak sekolah dasar Pak ya?
2: Iya, sekolah dasar.
0: SMP juga,
2: SMP. Ya, SD dan SMP ya Pak.
0: SD dan SMP juga ya. Oke. Dan ini sudah berjalan di Kabupaten Selatan.
2: Sudah.
1: Jadi mungkin Pak yang perlu ditambahkan.
0: Oke, silakan Ibu.
1: Terkait Nagari Mengaji itu sebetulnya ada tiga program yang kita laksanakan di sekolah. Yang pertama itu seperti yang disampaikan oleh Pak In, Nagari Mengaji. Kita data, kita petakan siswa kita di sekolah itu. Ada yang belum bisa mengaji sama sekali. Kemudian ada yang sudah ikro, mungkin ada yang sudah lancar mengaji, atau mungkin nanti yang sampai ke tahfiznya gitu. Nah, kemudian jika siswa kalau yang SD misalnya mungkin mereka masih memiliki tempat mengaji, kita data, kita pastikan anak-anak kita itu ada tempat mengajinya. Nah, bagi yang tidak ada mengaji selama ini atau tidak ada tempat mengaji, nah inilah anak-anak yang kita bina di sekolah. Artinya seluruh anak SD dan SMP itu kita pastikan mereka mengaji. Mungkin mengaji di sekolah atau mengaji di TPA atau di dekat rumahnya atau di masjid gitu. Nah, artinya yang sudah ada tempat mengajinya di TPA atau TPSA itu tidak kita ganggu lagi. Silahkan dilanjutkan. Yang belum, baru kita bina di sekolah, kita latih lagi di sekolah.
0: Oke, berarti ada buka kelas lagi di sekolah.
1: Iya, di sekolah. Karena kita memastikan anak-anak itu harus mengaji sampai mereka tamat SMP itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya subuh berjamaah. Kegiatan ini juga yang kemarin dilaunching hari Sabtu kemarin, Nagari Mengaji itu ada tiga. Yang pertama tadi Nagari Mengaji, yang kedua subuh berjamaah dan maghrib berjamaah. Nah, subuh berjamaah kita pastikan anak-anak kita itu subuhnya berjamaah di masjid musola terdekat,
2: maghrib mengaji.
1: Nah, itu dikawal oleh guru-guru yang tinggal di sekitar masjid. Kemudian maghrib berjamaah juga. Maghrib berjamaah itu dilaksanakan di lingkungan rumah siswa. Kemudian kalau untuk zuhur berjamaah, anak-anak kita dipastikan sholat zuhur dulu di sekolah. Baru nanti pulang. Jadi untuk sekarang itu yang kita wajibkan itu baru subuh, kemudian zuhur, maghrib, dan maghrib berjamaah.
0: Berarti kan kalau zuhur ini kan di sekolah Bu ya. Sekolah itu kan enggak seluruhnya ada tempat, ada masjidnya. Nah, itu gimana Bu?
1: Jadi kalau misalnya sekolah itu tidak ada masjid di lingkungan sekolah, itu bisa kan masjid di dekat sekolah. Ya, masjid dekat sekolah.
0: Artinya anak-anak diarahkan ke sana.
1: Diarahkan ke sana dengan didampingi oleh guru-guru.
0: Baik, terima kasih Bu Novianti ya. Ada tambahan Pak Indra?
2: sedikit Pak. Jadi program Nagari Mengaji ini harus dilaksanakan sesuai yang sudah kita utarakan tadi, baik di TPQ-nya, baik di sekolah. Pokoknya semua siswa SD SMP tidak ada yang tidak mengaji gitu, Pak.
0: Tidak bisa mengaji ya?
2: Iya. Harus harus kita adakan kegiatan mengajinya. Kemudian ada lagi tadi subuh berjamaah, maghrib mengaji. Nah, ya. Jadi kalau seandainya tidak ada musala dan masjid di dekat sekolah kita, kan kita di Pesisir Selatan. Barangkali mungkin ada masjid dan musala tidak ada dekat sekolah. Jadi kita melaksanakan sholat itu di sekolah, di dalam lokal secara berjamaah dan dikomandoi oleh guru, dipandu oleh guru. Jadi kalau seandainya ada musala dan masjid dekat di sekolah, kita sholat di musala dan di masjid yang terdekat. Oke.
0: Okay. Oh gitu ya. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Indra. Ya, selanjutnya ini kalau untuk subuh berjamaah dan maghrib berjamaah tadi itu bagaimana teknis monitoringnya, Bu? Okay.
1: Baik Pak, untuk teknik monitoringnya itu kita bentuk mentor-mentor di setiap di masjid itu. Jadi misalnya di masjid Akbar ini misalnya,
0: Akbar, ya.
1: Ada berapa orang guru di sana? Guru itu mementoringnya misalnya 10 siswa per guru.
0: Oh, nah, gitu.
1: Nanti kan ketemu itu ada dari SD, ada dari SMP. Ketika guru SMP itu mementor siswa SD, guru akan melaporkan kehadiran siswa itu kepada koordinator yang ada di SD. Jadi kita bentuk lagi ada koordinatornya yang mengurus. Karena setiap siswa itu nanti ada buku kontrolnya juga.
0: Oh, ada buku
1: ya, kita buku kontrolnya. Dan itu kalau di sekolah, kalau SMP nanti akan dikendalikan oleh ada namanya guru wali. Bukan wali kelas, ada guru wali. Guru wali itu kalau di SMP, satu guru wali itu memonitoring untuk 10 siswa.
0: 10 siswa. Ya.
1: Nah, kalau SD karena tidak ada guru walinya, itu diserahkan kepada wali kelasnya. Jadi seperti itu. Nanti koordinator panitia di sekolah akan merekap semua kegiatan-kegiatan, baik itu Nagari Mengaji maupun Nagari Pandai, dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan nantinya.
0: Oke, baik. Nah. Terima kasih Bu Novianti ya. Nah, kita kembali ke Nagari Pandai ini, Bu.
1: Ya.
0: Nagari Pandai tadi ada 4 item ya disebutkan. Ya. Nagari Pandai bidang sains, kemudian Pandai seni dan budaya, pramuka, dan juga olahraga ya.
1: Ya.
0: Nah, untuk keempat ini, apakah ini di sekolah itu selain selain dimasukkan ke dalam mata pelajaran kali ya? Apakah ada ini semacam penempaan atau ekstrakurikulernya harus diwajibkan di setiap sekolah? Nah, ini kemudian nanti muaranya kemana itu? Maksudnya ada, apakah ada seni pertunjukannya, kemudian kalau dibilang seni budaya kan, kemudian olahraga, apakah ada turnamen-turnamennya yang dibuatkan oleh Dinas Pendidikan? Ini muaranya kemana gitu, Bu?
1: Ya. Baik, untuk Nagari Pandai itu kita kan ada 4 itu, pandai olahraga. Pandai olahraga itu kita sandingkan dengan kegiatan dari Puspresnas, ya, Pusat Prestasi Nasional. Yaitu kegiatannya seperti badminton, kemudian itu yang pentingnya dulu, yang intinya. Badminton, kemudian atletik, kemudian ada silatnya dan renang.
0: Ya.
1: Nah, tidak tertutup kemungkinan ada olahraga-olahraga lain yang diminati oleh siswa kita. Nah, tetapi yang 4 itu wajib ada.
0: Oh, gitu.
1: Nah, ya. Karena ini mengacu, karena setiap tahun itu ada diperlombakan di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke nasional.
0: Okay.
1: Ya. Kemudian untuk Nagari Pandai Seni dan Budaya juga seperti itu. Ada pantomimnya, ada solo songnya, ada apa lagi? Ada tari kreasinya juga di situ. Nah, itu kita perlombakan setiap tahun.
2: L2SN.
1: Ya. Berikut Nagari pada saintifiknya itu sains. Ya, sains ada olimpiade matematika itu diperlombakan juga.
0: Yeah.
1: Karena setiap tahun setiap sekolah wajib mengikuti itu.
0: Nah, iya, iya.
1: Inilah yang kita lakukan, pembinaan-pembinaan di luar proses belajar.
0: Mm-hmm.
1: Di luar proses belajar, di luar intrakurikuler dan kokurikuler. Jadi kalau misalnya, kalau bahasa kitanya dulu ekstrakurikuler,
0: ya
1: ekskulnya gitu. Artinya begini, setiap siswa itu wajib minimal mengikuti dua kegiatan.
0: Oh gitu.
1: Ya, dua kegiatan. Silahkan dipilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi sekolah itu yang pertama itu memetakan SDM di sekolahnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ada SDM, kemudian kita petakan apa-apa saja jenis kegiatan yang mau kita lakukan.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian melalui guru BK, data per kegiatan itu diserahkan ke siswa, silahkan dipilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, hasil inilah yang nanti kita bentuk kelompok-kelompok belajar, kelompok kecil belajar yang akan kita bina. Nah, setelah beberapa bulan kan nanti ketemu tuh, lihat yang benar-benar punya bakat, benar-benar mampu. Ini nanti kita bina lagi di kecamatan bersama-sama dengan kelompok-kelompok sekolah yang ada di sekitar kecamatan. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Navianti ya. Ya, baik, sahabat lagi saudara mana pun berada. Ini karena waktu membatasi juga nih Bu. Yang terakhir barangkali ada pesan dan harapan kedepannya yang perlu disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pesisiran, khususnya anak-anak didik kita di Kabupaten Pesisiran terkait Negari Pandai dan Negari Mengajinya. Silakan Ibu atau Bapak.
1: Baik, kepada ini tidak hanya anak murid, kepada sekolah juga, kepada guru-guru juga,
0: orang tua juga.
1: Ya, orang tua juga mohon untuk kita saling mendukung program ini. Kenapa demikian? Hari ini tidak cukup kemampuan inteligensi saja yang dibutuhkan, tetapi keterampilan, kemudian karakter juga dibutuhkan untuk perkembangan anak-anak kita di masa mendatang. Khususnya 10 tahun yang akan datang itu anak-anak yang kemampuan inteligensinya tinggi belum tentu dia akan sukses di dunia kerja.
0: Iya,
1: karena mereka yang punya keterampilan lah yang akan kami berbicara nanti di dunia kerja. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada tambahan Pak?
2: Oke.
0: Pesan-pesannya.
2: Jadi untuk kesan-pesan diimbau pada seluruh orang tua di Kabupaten Selatan. Jadi untuk mengontrol anaknya dari untuk mengaji baik di TPQ maupun di sekolah, guna untuk supaya anak kita dapat meningkatkan iman dan takwanya. Oke. Okay?
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Indra dan juga Bu Novianti atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langis FM di pagi hari ini, sahabat. Dan tentunya sahabat, semoga informasinya bermanfaat dan kembali mari kita dukung program-program yang dicanangkan pemerintah, terutama yang sesuai tema kita ini terkait Negari Pandai dan Negari Mengaji. Terima kasih sekali lagi. Saya Riki Badan Prima Bertugas, mohon pamit undur suara dari rekan-rekan sahabat yang kisau. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
3: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang dan

0: secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Letizia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada arti.

0: dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
1: Con la alegría de traeros la copa a casa.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
3: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkir.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden pun juga, mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan juga juara, target juara. Target juara mah saya pemain-pemain ecek-ecek. Sama ini juga fokus ya, kalau Presiden pun juga. Mudah-mudahan juara juga, ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Minalo, Dakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Tangner Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Nini Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka. Ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan,
1: betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWS. Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

merusak aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku.

0: Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbangkesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.
1: Nih, sekarang tuh anak muda masih rilet gak sih sama budaya Minang?
2: Rilet lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih dengan rangkaian informasi untuk kami hadirkan untuk Anda semuanya. Berikutnya sekaitan dengan pemanggilan ya, surat pemanggilan. Pemanggilan Edi Arta Purba bin Impit Purba ya, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 24 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Hulu, di Jalan Bayangkara RT 003, RW 003, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang sekarang tidak diketahui alamat tinggal dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama pada Kamis 12 November 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, ruang sidang Raudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1, bypass Kota Padang, Sumatera Barat. Dan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yuyu Erli bin Syamsu Asam sebagai penggugat melawan Edi Arta Purba bin Impit Purba sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau boleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan itu di RRI Padang. Baik, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan ya untuk tergugat bernama Edi Arta Purba bin Impit Purba sebagai tergugat, atau mungkin keluarga yang mendengarkan pengumuman yang sudah kami sampaikan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
4: Oh, maaf, Bu. Gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
3: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
4: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
3: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
4: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
3: Iya, baik, Pak.

0: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ajral muhsinin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Makna dari ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, surat Al-Alaq ayat 1-5, bahwa pesan yang ada di dalam paragraf itu tentang dua hal, dan ini menjadi modal buat kita ketika kita belajar menjadi hamba Allah, belajar hidup di antara hamba-hamba Allah, belajar menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang terkandung di dalam paragraf pertama yang turun kepada Nabi, yang pertama adalah tentang belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah berkuasa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah lah yang mengajarkan segala ilmu yang tadinya kita tidak mengerti. Jadi belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya ada di kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ kalau dalam bahasa fikih disebut dengan ilmu rububiyah, Iqra bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Di situ ada rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah Maha menciptakan, Maha melihat, memelihara, Maha memiliki, Maha kaya, dan seterusnya. Makanya susah kalau kata Rob ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya tidak sederhana seperti istilah Tuhan. Tapi dia ada semacam peran gitu. Kalau Tuhan saja mungkin hanya sekedar simbol, tapi kalau Rob itu ada perannya. Dia yang menciptakan, dia yang berkuasa, dia yang menentukan, dia yang memelihara, yang memberi rezeki, yang memiliki. Ini semuanya makna Rob atau rububiyah. Sehingga pesan pertama dari ayat yang turun kepada Nabi di awal itu adalah belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Mengagungkan Allah di sini bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan, tetapi mengagungkan Allah yang lebih dalam lagi adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Karena banyak orang yang mengagungkan Allah dengan lisan tetapi hatinya tidak beriman, maka itu disebut dengan orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang yaqul itu berkata dengan lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah, jadi Allah mengkomentari kata-kata mereka. Ibaratnya mereka posting nih, Allah komen. Postingan mereka apa? Captionnya, kami beriman. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Terus Allah komen, kata Allah, wa ma hum bimuminin. Mereka tidak beriman. Kenapa Allah justru menolak keimanan mereka padahal mereka sudah yaqulu, berkata dengan lisannya? Karena ternyata iman mereka itu tidak masuk ke dalam hati, hanya ada di dalam ucapan lisan. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian atau penampilan kalian atau harta kalian dan seterusnya. Allah melihat ke dalam hati kalian. Dan kalau kita baca hadis pertama dalam setiap buku para ulama, selalu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu, baik perkataan atau perbuatan, tergantung kepada an-niyah yang ada di dalam hatinya. Kalau niatnya benar, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau niatnya melenceng, maka dia tidak punya akad apa-apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita balik lagi kepada surat Al-Alaq, belajar mengagungkan Allah artinya bukan sekedar belajar memuji Allah dengan lisan, walaupun itu satu kebaikan. Tapi kalau tidak selaras dengan hati, maka yang lisan ditolak. Sedangkan seseorang yang memuji Allah dengan hatinya,
Walaupun lisannya sederhana, maka itu berkualitas berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengagungkan Allah di dalam hati. Belajar meninggikan Allah di dalam hati. Kalau bahasa sederhananya, belajar yakin dan takjub kepada Allah. Belajar yakin dan takjub kepada Allah. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Kita harus tanya ke dalam hati kita masing-masing. Kalau bahasa Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Bukan coba kamu ucapkan dengan lisanmu, bukan. Coba kamu ekspresikan dengan penampilan kamu, bukan. Tetapi istafti qalbak, coba minta fatwa, minta pendapat dalam hatimu. Apakah hati itu benar-benar yakin dan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu dia yakin kepada makhluk, berarti dia tidak mengamalkan pesan pertama dari Al-Qur'an. Ketika dia takjubnya kepada makhluk, apalagi kepada diri sendiri, yang kita kenal dengan istilah ujub. Dari kata ajaba atau takjub atau ujub, jadi bahasa Indonesia takjub, ujub itu sama aja. Ketika dia takjub kepada dirinya, namanya ujub. Dan berarti dia tidak lagi mengamalkan pesan pertama yang turun kepada Rasulullah. Kalau udah kayak gitu, susah menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena takjub kepada Allah ini artinya meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kemudian pesan keduanya adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Mimmani yumna, kalau di surat Al-Qiyamah disebut diciptakan dari maniyin yumna, dari setetes air yang dipancarkan. Dan istilah airnya juga disebutkan oleh Allah, saking rendahnya manusia. Berarti pesan yang awal-awal disampaikan Allah kepada Rasulullah, bisa dibilang kuliah pertamanya Nabi itu bukan gimana cara membaca huruf. Sampai akhir hayat juga Nabi tidak bisa membaca huruf. Tapi kuliah pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah materi. Allah Maha Tinggi, manusia itu rendah. Allah Maha Kuasa, manusia itu tidak berdaya. Allah Maha Kaya, manusia itu fakir. Allah Maha Menghidupkan, manusia itu dihidupkan. Allah Maha Kuat, manusia itu lemah. Allah Maha Menolong, manusia itu butuh pertolongan. Alam yajidaka yatiman fa'awa, wawajadaka dolan fahada, wawajadaka a'ilan fa'agna. Itu pesan yang sama seperti yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi bisa dibilang tentang kebesaran Allah dan kerendahan manusia. Kebesaran Allah ini bisa dibilang dengan istilah azmatullah atau ma'rifatullah atau akidah, sedangkan kerendahan manusia bisa disebut dengan istilah at-tawadu. Itulah ternyata tema pertama dalam Islam, bab akidah dan bab tawadu, dan ini satu paket. Ketika seorang manusia meninggikan diri, pasti akidahnya udah gak benar. Ketika manusia meninggikan Allah, otomatis harusnya dia menjadi lebih rendah di hadapan Allah, merasa lebih rendah. Gak mungkin dua hal ini berjalan sama. Artinya dia tinggi, Allah tinggi, itu gak mungkin. Ketika dia meninggikan diri, berarti dia merendahkan Allah. Ketika dia meninggikan Allah, berarti dia merendahkan diri. Ini sesuatu yang udah jadi satu paket. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan ujub kepada diri sendiri, itu gak mungkin. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan sombong, itu gak mungkin. Kenapa? Karena itu menyalahi kaidah dari Allah. Syarat ketika kita ingin menjadi lebih taat kepada Allah, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan bukan hanya fisiknya yang rendah, tapi juga hatinya yang direndahkan. Artinya dia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Merasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Allah. Butuh kepada Allah. Takut kepada Allah. Itulah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga dengan itu dia merasa harus selalu bergantung kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi, bab akidah dan bab tawadu. Nanti disebutkan lagi di ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ini tentang apa? Akidah. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang punya ilmu, Allah lah yang mengajar, Allah, Allah, Allah. 'Allamal insan ma lam ya'lam, baru kita yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalau Allah tentang kehebatannya, kalau manusia tentang kelemahannya. Itulah tema pertama yang turun. Kalau ngomong tentang Allah, keagungan Allah. Kalau ngomong tentang diri, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, kealpaan kita, dosa-dosa kita. Itu yang disebut. Sehingga dengan demikian seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu penyebab seseorang itu menolak kebenaran agama seperti yang disampaikan Allah di dalam, disampaikan Nabi dalam hadis Muslim, salah satu yang menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran agama itu karena sifat sombong. Jadi lawan dari tawadu adalah sombong. Kadang ada orang bilang yang ikhlas jangan sombong. Itu bukan dua kata yang berlawanan. Di Indonesia itu banyak dari kita menggunakan dua istilah yang kadang-kadang sebetulnya dia nggak klop gitu. Kalau tawadu lawannya sombong, kalau ikhlas lawannya riya. Apa bedanya sombong sama riya? Kalau sombong itu dalam urusan dunia, kalau riya itu dalam urusan agama atau ibadah. Jadi kalau orang misalnya merasa dirinya pamer kepada orang lain tentang ibadahnya, dia cerita-cerita tentang ibadahnya, itu namanya bukan sombong, tapi riya. Tapi kalau dia cerita-cerita tentang hartanya, jabatannya, pekerjaannya, hal-hal yang sifatnya duniawi, itu namanya sombong. Cuman semua ini adalah amal hati. Sehingga kita gak boleh menjudge seseorang itu riya atau sombong, karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Terus gimana dong? Ilmu riya dan sombong, tawadu dan ikhlas adalah ilmu untuk kita menilai hati kita sendiri, bukan menilai hati orang lain. Gak boleh kita menjudge dia tuh sombong ketika dia posting ngaji. Kayak misalnya setahun yang lalu, alhamdulillah, misalnya di Indonesia itu ada Muzammil yang banyak memposting bacaan Al-Quran sehingga cukup ngehit. Ada yang komen di postingan itu, gak boleh riya dengan bacaan Al-Quran. Berarti dia menjudge isi hati orang lain. Padahal tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali Allah, kemudian orang itu sendiri. Bisa aja niatnya adalah syiar. Dan terkadang amal soleh itu lebih baik disiarkan, ditampakkan supaya menjadi teladan. Muncullah hadis Nabi, siapa yang memberikan teladan yang baik, man sanna sunnatan hasanah. Bagaimana akan jadi sunnah hasanah kalau tidak ditampakkan? Berarti gak semua amal itu harus disembunyikan. Karena kalau disembunyikan, tidak ada yang meniru. Tidak menjadi tren. Alhamdulillah gara-gara Muzammil tampil, manggung, akhirnya membaca Al-Quran itu menjadi tren. Tanpa harus mengubah penampilan. Dulu Muzammil sebelum kita buat Pemuda Hijrah, beliau membaca Al-Qurannya udah bagus. Cuman tidak manggung dengan gaya aktivisnya. Lalu saya bilang, Muzammil ganti penampilan, coba pakai baju flanel kotak-kotak biasa standar, pakai kupluk kalau perlu. Walaupun sekarang udah normal lagi, pakai kupluk, coba baca Quran, jadi imam. Mudah-mudahan itu jadi tren yang positif, karena kita dulu punya misi membuat tren yang menghilangkan gap antara youth sama Islam. Itu misi Pemuda Hijrah. Selama ini ada gap yang cukup besar antara Islam dengan youth. Seolah-olah kalau udah lebih religi, kurang gaul, kurang main, kurang
asik. Kalau udah asik, ya harus jauh dari agama, kurang taat. Nah, ini seolah-olah selama ini ada gap, sehingga kita munculkan hashtag taat tapi asik. Dan misinya apa? Menghilangkan gap. Salah satu bentuk trennya, coba kita panggungkan sosok anak muda lulusan ITB tapi ngajinya bagus dengan penampilan yang tetap anak muda. Kita panggungkanlah Muzammil. Ada yang komen misalnya itu riya segala macam, ini urusan hati masing-masing. Nahnu la nahkum illa bizawahir, kata Umar. Kita enggak boleh menghukumi sesuatu kecuali dengan yang tampak. Adapun yang tidak tampak, kita tidak boleh menjudge atau menghakiminya. Akhirnya sekarang menjadi tren, sampai ada siapa yang gimbal tapi baca Quran, kan ya? Tren itu berkembang terus, kayak bola salju, makin lama makin besar. Terus anak-anak SMA banyak yang posting, lagi post di sekolah, baca Quran, posting di Instagram. Dan mungkin sebagiannya memang tidak ikhlas. Sebagiannya ada yang pengen eksis di sosmed. Tapi jangan sampai gara-gara kita ngerasa tidak ikhlas, jadi tidak beramal. Ya, itu juga salah satu jebakan setan. Gimana caranya Ustaz? Ya udah beramal aja, karena ikhlas itu adalah kematangan jiwa. Ketika seseorang sudah matang, maka ikhlas itu akan mudah. Awalnya mungkin dia akan mengalami fase-fase puber. Ada yang puber hadis sahih. Baru tahu satu hadis sahih, semua orang sesat. Cuma dia doang yang masuk surga gitu. Ada yang puber hadis sahih. Ada yang puber ibadah sunnah. Padahal ibadahnya sunnah, tapi orang diwajibkan. Kamu harus. Allah aja gak menyuruh dia untuk melakukan itu dengan kata harus. Nabi aja gak mengharuskan gitu. Tapi dia haruskan kepada orang lain. Ada yang puber dengan zikir-zikir. Ada yang awal-awalnya kayak gitu, riya muncul. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu tuh saya belajar ilmu bukan karena Allah, kata Imam Syafi'i, tapi karena pengen disebut ulama, pintar, hebat, syekh dan seterusnya. Tapi setelah saya belajar ilmu, ilmu itu menuntun saya kepada Allah. Jadi jangan tunggu ikhlas baru beramal, tapi beramal dulu, Allah yang akan menuntun hati kita biar ikhlas. Kita berusaha, tapi jangan sampai, duh, kenapa kamu gak sholat berjamaah? Takut riya, eh. Kan? Kenapa gak hafal Quran? Daripada saya nanti hafal Quran disebut hafiz terus masuk neraka, nah ini juga jebakan syaitan. Artinya, bab tawadu dan sombong, bab tawadu dan sombong, ikhlas dan riya adalah bab a'malul qulub, amalan-amalan hati. Karena dia amalan hati, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah, innahu alimun bidhatis sudur. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan sifat sombong ataupun riya. Cukup kita menilai diri kita, saya ini ikhlas apa riya, tawadu apa sombong, dan hanya kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam banyak hadis disebutkan salah satu penyebab orang menolak Islam itu karena sombong, bukan karena enggak ngerti. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu bisa dibilang mungkin lebih ngerti Islam, Al-Qur'an dan hadis daripada kita. Bahkan Abu Jahal tuh mungkin enggak pernah mendengar hadis dhaif. Semua yang didengar itu hadis sahih. Kenapa sahih? Orang dengarnya langsung dari Rasul, ya? Gak ada, kata Abu Jahal tuh ada tuh hadis riwayat Bukhari, ya. Gak ada di zaman Abu Jahal hadis riwayat Bukhari. Orang Bukhari juga belum lahir. Jadi Abu Jahal itu ngedengar semuanya hadis sahih. Abu Jahal itu mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasul, atau langsung dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tahukah kita siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Yang bacaan Al-Qurannya persis seperti Jibril alaihissalam. Kalau kita mungkin persis seperti Imam Masjidil Haram atau siapa. Kalau Abdullah seperti Jibril. Kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, kata Nabi, dengarkan Abdullah bin Mas'ud. Itu bacaan yang bisa dibilang kayak kembarannya bacaan Jibril. Jadi benar-benar imitator gitu. Nyontohin Jibril tuh persis, kayak orang nyontohin Sudais persis. Nyontohin Al-Ghamidi persis. Nyontohin Toha Junaid persis. Kalau ini nyontohin Jibril persis. Berarti Abu Jahal tuh dengerin Al-Quran langsung dari sumbernya atau dari orang-orang yang luar biasa. Kenapa gak beriman tuh?
Apakah dia gak ngerti? Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Istilah bodoh di dalam kalimat ini bukan tidak punya ilmu, tapi keras kepala. Sebetulnya nama aslinya sebelum dijuluki dengan Abu Jahal, Abu Al-Hakam kan? Apa arti Abu Al-Hakam? Cendikiawan. Abu Al-Hakam itu guru bangsa. Jadi kalau orang Arab bingung tentang masalah satu sejarah, nanyanya ke Abu Jahal. Kalau orang Arab bingung tentang masalah nasab, karena ilmu nasab ini ilmu penting, dan kita juga nggak mempelajari ilmu nasab dengan baik. Buktinya kita kakek juga kadang-kadang udah lupa namanya siapa ya. Cuma ingat nama ayah. Kadang nama kakek lupa, atau nama buyut minimal, urutan keempat di atas kita udah lupa pasti. Siapa nama buyut kamu? Tahu, yang penting juga saya bin siapa gitu. Itu juga kadang-kadang kebalik, jadi nama mertua ya. Terlalu menghayati. Pas ditanya, emang kamu udah punya mertua? Belum sih. Saking semangatnya mau nikah. Abu Jahal itu menghafal nasab orang Arab, teman-teman. Semua orang yang ada di Mekah, dia tahu nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan modal menghafal nasab inilah yang menyebabkan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan hadisnya di Arab. Karena orang Arab itu bagus dalam menghafal riwayat. Gak kebalik namanya. Seandainya Al-Quran turunnya di Indonesia, pasti udah banyak banget pemalsuan. Karena kita tidak terbiasa menghafal nasab dari si fulan, fulan, dari si fulan, fulan. Itu kan agak rumit ya, dan membosankan. Saya dulu kenapa gak ngambil jurusan hadis, saya malas ngafal-ngafal nasab. Baca hadis itu jangan cuma menghafal teksnya. Teksnya mungkin cuma 2 baris, tapi nasabnya bisa 10 baris. Nama ini gak boleh kebalik dengan nama itu. Kenapa gak boleh kebalik? Karena udah, kalau udah kebalik, gak sezaman. Gimana dia akan mendengar hadis? Kalau ada yang 2 orang, seolah-olah dia mendengarkan hadis padahal tidak sezaman, berarti namanya hadis munqati, hadisnya dhaif. Sehingga yang membuat seseorang itu disebut hadisnya lemah atau hadisnya kuat bukan teksnya, tapi kadang riwayatnya. Nah, orang Arab terbiasa menghafal riwayat. Makanya dengan itulah Allah menjaga Islam sampai sekarang. Belajar Al-Quran pakai riwayat, belajar hadis pakai riwayat. Disebut dengan istilah sanad kalau di kita. Walaupun bukan wajib menghafal sanad, cuman tetap harus ada yang melakukannya, kayak fardu kifayah. Di antara kaum muslimin, ada yang harus menghafal sanad Al-Quran dan sanad hadis. Kalau dia sudah, maka kewajiban yang lain gugur, kayak memandikan jenazah. Kenapa? Dialah penjaga Al-Quran dan hadis. Dan orang kayak gini akan ada terus sampai kiamat. Jadi kita gak perlu khawatir Al-Quran itu akan dihilangkan dengan dibakar di New York, gak perlu khawatir. Karena ketika hari pembakaran Al-Quran di New York, hari yang sama ada wisuda penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21 ribu anak. Jadi kata Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun mereka tidak suka. Memang kayak gitu sifatnya. Di hari atau di minggu pertama yang sama dengan dibakarnya Al-Quran di New York, di minggu yang sama diadakanlah wisuda Al-Quran para penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21 ribu anak. Dan itu mereka ngafal Qurannya cuma 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kita baca sejuz juga kadang-kadang kewalahan, mereka hafal 1 bulan. Setelah 1 bulan menghafal, murojaah diulang dan udah lancar. Dan kita juga menghafal Al-Kafirun gak beres-beres ya. Surat paling panjang di Al-Quran buat kita mungkin Al-Kafirun, karena muter terus gak selesai-selesai. La abudu ma ta'budun wa la antum abidun ma abudun. Ini kapan selesainya, kok panjang banget nih ayat, karena gak tahu ujungnya. Bayangin. Kenapa kayak gitu? Karena memang tadi yang saya sampaikan kemarin, tren belajar pada masa Rasulullah itu adalah menghafal. Hafalannya itu bagus-bagus. Tren belajar pada zaman kita itu menggunakan teknologi. Handphone hilang, hilang semua ilmu. Kalau zaman dulu ada di dalam kepala, kalau sekarang ada di saku. Buka dulu handphone, oh ya ntar rusak. Kemudian dicatat tuh, ada rekaman segala macam. Beda tren. Nah intinya, kenapa Abu Jahal menolak padahal dia ngerti Al-Quran? Karena kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad, berarti saya jadi pengikut Muhammad. Padahal selama ini Abu Jahal itu kepala kabilah, kepala suku. Masa jadi pengikutnya Muhammad? Itu gak keren banget tuh. Makanya karena itulah Abu Jahal menolak. Ini namanya sombong. Merasa dirinya tinggi. Dan sombong inilah penyakit paling bahaya bagi seseorang setelah ragu kepada Allah,
yang menyebabkan dia gak bisa taat kepada Allah. Firaun, emangnya Firaun gak ngerti tentang kebenaran? Ngerti, Firaun itu bukan orang bodoh, dia itu keturunan raja. Belajarnya itu private, gak pernah sekolah. Jadi profesor-profesor yang datang ke istana ngajarin Firaun kecil. Fir, belajar lo Fir gitu ya. Belajar Firaun teh. Belajar filsafat, belajar geografi. Kan geografi itu disebut dengan ilmu Sakofatul Muluk ya. Wawasan para raja, itu geografi. Dulu para raja itu selalu wajib mata kuliahnya belajar geografi. Karena geografi buat mereka adalah kekuasaan. Kalau kita geografi kan sekedar apa peta dan segala macam ya. Kalau buat mereka geografi itu adalah ekspansi kekuasaan. Jadi mempelajari geografi itu wajib bagi calon raja. Sakofatul Muluk, wawasan para raja. Geografi, filsafat, bahasa, sastra. Rata-rata raja dulu belajar sastra. Kenapa? Ketinggian bahasa itu menunjukkan luasnya wawasan seseorang. Ketinggian bahasa itu menunjukkan tingkat tingkatan sosial seseorang. Jadi seorang raja itu harus berbicara dengan bahasa yang kalau diterjemahkan jadi satu buku. Itu bahasa-bahasa yang tinggi. Kenapa tuh kalau kayak gitu Firaun tidak menerima dakwahnya Musa? Apakah dia gak ngerti? Ngerti. Tapi dia merasa sombong, enggan. Gak mungkin dia menjadi pengikut Musa padahal dia raja yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Ini masalah. Jadi masalahnya adalah istighna. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha arra'ahu istighna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas kalau dia merasa dirinya serba cukup, artinya serba ada. Merasa enggak butuh kepada Allah. Merasa normal-normal aja. Dan itu terjadi dalam hidup kita walaupun dengan grade yang mungkin enggak separah mereka. Contohnya apa? Kita itu jadi lebih taat kepada Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kayak gitu kan yang sering kita rasain. Giliran baru diputusin, sholatnya khusyuk. Kemarin diputusin, misalnya malam diputusin, itu dia azan subuh, itu azan subuh paling baper. Makanya azan subuh terbaik menurut saya orang yang baru diputusin. Itu azannya enak banget. Allahu Akbarnya aja getarannya gimana gitu ya. Getaran gak percaya kok bisa gitu ya, aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Ini artinya orang kalau lagi banyak masalah, sakit, banyak hutang, ada masalah sama temannya, sama mantan, apalagi pas lihat postingan mantan terakhir tuh udah di atas pelaminan, itu kan berat banget tuh. Biasanya doanya khusyuk, tilawahnya banyak, tahajud rajin. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi drop, lagi down banget, dan ketika itu dia merasa butuh pada Allah. Tapi kalau lagi normal, doanya juga standar. Ya Allah, sama aja deh dengan yang sebelah gitu ya. Atau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sholat ayatnya pasti yang paling ikhlas, al-ikhlas. Gak mau ayat-ayat yang panjang. Kalau misalnya dia lagi banyak masalah, ayatnya bisa Al-Baqarah tuh, walaupun alif laminya doang gitu. Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seseorang ketika lagi ngerasa normal, dia gak ngerasa butuh sama Allah, dan saat itu dia gak jadi taat. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia merasa butuh pada Allah, saat itu juga dia akan kedongkrak, termotivasi, terbooster untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu fitrah manusia. Masalahnya, kenapa kita sering ngerasa gak butuh kepada Allah, padahal hidup kita 24 jam di tangan Allah. Inilah sombong. Terlalu yakin bahwa kita masih bisa hidup sehari lagi atau bahkan setahun lagi. Terlalu pede bahwa uang kita tuh banyak. Padahal banyak orang yang gak bisa menahan kematian walaupun dia orang kaya. Dan itu udah entah berapa juta orang kayak gitu. Dia orang kaya banget tapi gak bisa nahan kematian tuh buktinya. Mau meninggal ya meninggal aja walaupun dia kaya raya. Bahkan dia punya satu negara mungkin, seorang raja. Mencari obat supaya bisa hidup kekal. Seperti Raja Chin kan, nah, Raja Cina. Dia takut kematian, akhirnya dia suruh dokter nyari obat ke seluruh dunia. Ketemulah obat yang dibuat dari air raksa, malah mempercepat kematiannya. Kalau gak salah Raja Chin itu meninggal di usia yang masih muda. Raja Mongol nyari obat ke seluruh dunia biar panjang umur. Ternyata kesimpulan dari para tabibnya apa? Umur tidak bisa dipanjangkan, tetapi kekuasaan bisa. Gimana caranya? Turunkan kekuasaan kamu kepada anak kamu, Mullah Wuhan. Tapi dia tetap meninggal. Artinya
berkuasa, punya harta, dan seterusnya. Sebetulnya udah banyak contoh bahwa itu tidak mengkekalkan manusia, tapi tetap aja kita kadang-kadang ngerasa, ah, saya gak butuh-butuh amat lah sama Allah, sehingga ketika Allah panggil, gak harus datang langsung. Gak butuh-butuh amat lah sama Allah, sehingga kita ketika sholat, gak terlalu ingat Allah, ingat justru dengan kerjaan-kerjaan kita. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar sifat tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah artinya kita merasa butuh kepada Allah. Dari situ kita akan dapat semangat untuk lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat nanti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengubah kehidupan seseorang dari di atas tiba-tiba jatuh sedalam-dalamnya atau serendah-rendahnya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba langsung lumpuh misalnya, na'udzubillah. Orang yang tadinya kaya tiba-tiba diuji dengan miskin.

kita ngerasa kadang-kadang kita normal-normal aja, padahal kita udah melenceng lagi road to kehancuran, cuman kita gak sadar. Kalau gak ditolong oleh Allah, maka mungkin kita benar-benar akan binasa. Belajar merasa butuh kepada Allah, itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa banyak muhasabah. Kalau berdoa tuh ngomong, ya Allah, saya itu gak berdaya, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, tolong saya gak bisa apa-apa, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, saya lemah, Engkau Maha Kuat. Sebutin kelemahan kita, kerendahan kita, sebutin kebesaran Allah. Baru kita akan khusyuk dalam berdoa, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Raja Gusali Empayaran 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini kembali bersuara kena dalam Fabri dalam pusat istirahat siang. Kita hadirkan dari si Selasa 21 Juli 2020. Selamat siang buat sahabat dimanapun berada. Siang kali ini yang mendengarkan 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya dimanapun sahabat berada, dan juga yang tengah beraktivitas di siang kali ini. Udara atau cuaca terpantau masih mendung, kayaknya mau berat ya nanti hujan. Nanti kita hadirkan juga informasi untuk sahabat terkait dengan perakiran cuaca. Selamat siang buat sahabat lagi, saya ingin bergabung, silakan di 082374414591. Ada putra bayang sahabat lagi, saya ingin bergabung, kita sapa dulu. Selamat siang lagi sahabat FM. Iya, selamat siang. Udah hujan di sana nih Putra Baya.
1: Masih panas nih dia.
0: Masih panas. Enggak mendung ya?
1: Bukan.
0: Oh, panas.
1: Cerah.
0: Oh, cerah.
1: Iya, cerah nih.
0: Ah, di Painan mendung nih.
1: Berarti di Painan
0: berat.
1: Hujan deh.
0: Iya, beratnya mau hujan deh. Oke, tadi pagi hujan di sana?
1: Di Pasar Baru.
0: Iya, hujan enggak tadi pagi?
1: Enggak ada hujan.
0: Oh, enggak ada hujan juga.
1: Ada.
0: Oke, berarti berbeda ya. Berbeza.
1: Berarti berbeda langitnya tuh, Dan.
0: Berbeda langitnya ini. Oke. Udah makan siang nih, Putra Bayang?
1: Pada.
0: Udah makan siang apa belum?
1: Ah, baru selesai.
0: Baru selesai. Oke deh, mau ditemani lagu apa? Dari siapa? Lagu Tembang Kenangan.
1: Lagunya tuh dari siapa tuh, dari Gitarolis.
0: Gitarolis. Oke, judulnya apa?
1: Permata Hitam.
0: Permata Hitam. Oke, satu lagi apa nih?
1: Satu lagi dari Obi Mesak aja.
0: Obi Mesak, judulnya apa tuh?
1: Antara Cinta dan Dusta.
0: Antara Cinta dan Dusta. Oke deh, salam buat siapa?
1: Lagunya tuh Dutu Adel.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama sekali buat Adel, semoga sehat selalu. Salam juga buat Bibi, Eji Daniel, Madagesta.
0: Iya. Yeah.
1: Juga Rafanda, salam juga untuk Pak Al Masa Baru, Ayah Ferdi, Ayah Fredri, Jonathan, Arif Yapara, Pak Lampung,
0: Pak Lampung,
1: Pak Jem dan Jun.
0: Ya.
1: Salam juga untuk Pak Oga, Kak Nai, Ibu Lini, Bunda Sia, Bila Kisam, Bu Mutiara Taylor, Pak Al Masa Baru, ucapan apa.
0: Ya.
1: Dibungkus saja ya semuanya.
0: Oke deh, kita bungkus saja. Terima kasih sudah bergabung. Oke, nanti kita hadirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Putra Bayang sudah bergabung bersama kita di siang kali ini. Sama lagi, sama musisi masih akan menemani sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nah, langsung saja kita putarkan dua nih requestan dari Putra Bayang. Ada Gitarolis, Permata Hitam, dan juga ada Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta. Tetap stay tune di 91,2 Langkisau FM dalam musik istirahat siang.

0: sisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
6: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
5: Kartu BPJS gua kan hilang.
6: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
5: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
6: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
7: Loh, kok bingung?
6: Padirut,
7: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
5: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
7: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
5: Cakep!
7: Pulangnya naik Kopaja.
5: Cakep!
7: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
5: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengki Sawa FM, Sawa Lengki Sawa sih bersama Del Febri dalam musik istirahat siang di edisi Selasa 21 Juli 2020. Dan sama lagi Saw, di siang kali ini kita masih menemani sahabat dengan tembang kenangan dari dalam dan luar negeri. Dan dari tadi kita hadirkan yang dari dalam negeri, ini lagu-lagu lawas, selalu lagu-lagu tembang kenangan menemani sahabat yang tengah beraktivitas, lagi bakureh, lagi bekerja ya di siang kali ini. Selamat siang sahabat di manapun berada yang mendengarkan di 91,2 Lengki Sawa FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat, dan seperti biasa kita hadirkan ya informasi ini terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat oleh BMKG. Dan disampaikan sama Lengki Sawa, untuk wilayah Sumatera Barat pada siang hari hujan diprediksi kembali terjadi di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, dan juga Kota Padang. Untuk kelembapan udara juga menjadi meningkat berkisar antara 71 hingga 99%. Untuk 50 kota Payakumbuh, lalu Kabupaten Solok, Kota Solok, Sijunjung, menyusul di sore hari dengan intensitas yang sama yaitu hujan. Dan sementara Kepulauan Mentawai dihantam hujan lebat dengan petir kilat dengan kecepatan angin paling tinggi di Sumatera Barat mencapai 28 km per jamnya. Hingga malam hari hujan masih mengguyur Sumatera Barat, bahkan melewati waktu tengah malam. Nah, hujan masih setia mengguyur Padang Pariaman, Pariaman, Sijunjung, Padang, dan juga Kepulauan Mentawai.

Kita masih ada rekan tembang kenangan sahabat yang ingin bergabung, silakan masih ada tunggu di 0823741415 91 di siang kali ini dengan tembang kenangan yang bisa sahabat lagi bisa request dan juga sambil berkabar maupun salam-salam ya bersama Del Fabri.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
2: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
3: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
2: Bener nih.
3: Bener.
2: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
3: Ah bener kok bu, memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak, malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
2: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok, nanti bisa kecanduan.
3: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan, bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
2: Bukan itu saja, seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
3: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
2: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
3: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
2: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
3: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
2: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
3: Ya iyalah Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Paina 91,2 Lengkisawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi, so kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam program perbincangan bersama narasumber kita dari instansi maupun OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam Gawang Pesisir di edisi Selasa 21 Juli 2020. Kita menyapa tentunya untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lagisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Lagisau di siang kali ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lagisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya terkait dengan pembahasan kita di siang kali ini, boleh melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0823 7441 4591, atau melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Baik, sahabat Lengkisau, di tengah aktivitasnya kita hadirkan narasumber kita dari Basnas Kabupaten Pesisir Selatan pada edisi kali ini, langsung diwakili oleh Bapak Yose Leonardo SHMHMKN selaku Ketua Basnas Kabupaten Pesisir Selatan, sudah hadir bersama kita sahabat di studio Radio Lengkisau FM. Kita sapa, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang ya. Sahabat Radio Lengkisau FM, semoga pada hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan iman.
0: Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pak Yose, sehat ya hari ini?
1: Insya Allah sehat.
0: Insya Allah sehat. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan sahabat, pada edisi kali ini tema yang kita bahas adalah tema yang menarik tentunya, apalagi buat sahabat Lengkisau saat ini yang merupakan mahasiswa maupun mahasiswi yang tengah berkuliah ya di universitas negeri maupun swasta yang ada di luar Kabupaten Pesisir Selatan. Karena tema yang diangkat adalah terkait dengan beasiswa Basnas Kabupaten Pesisir Selatan yang nantinya akan dibuka di sahabat. Nah, seperti apa sahabat lagi, so langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yose ya terkait dengan beasiswa ini. Silakan Bapak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Radio Lengkisau FM yang berbahagia, pada hari ini kami Basnas Kabupaten Pesisir Selatan ingin menyampaikan beberapa paparan program yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan masyarakat Pesisir Selatan yang menjadi kewenangan Basnas Kabupaten Pesisir Selatan. Perlu kami sampaikan semoga ibu-ibu kita yang di Radio Lengkisau juga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.
0: Amin.
1: Bapak Ibu, para pemirsa Radio Lengkisau yang saya muliakan, kami di Basnas Kabupaten yang diberikan amanah dan kepercayaan sebagai pengelola dana zakat infak sedekah telah berupaya melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat-masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Memang kami akui tidak semua masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan itu yang bisa kami ayomi, kami bantu dan kami belai secara kebijakan. Tapi setidaknya apa yang kami lakukan itu adalah untuk kepentingan mereka. Jadi berdasarkan amanah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kami, kami ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan program-program yang pada saat ini sangat dibutuhkan dan dinanti-nantikan oleh masyarakat kita. Kami sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, kami pada tahun 2026 berupaya mengumpulkan dana infak zakat, zakat infak sedekah dan dana sosial lainnya yang akan kami gunakan untuk kepentingan-kepentingan Bapak Ibu terutama yang membutuhkan, yang masuk kategori keluarga kurang mampu atau miskin yang membutuhkan bantuan-bantuan dari Basnas. Karena memang semua kepentingan yang terkait dengan Bapak-Bapak Ibu yang berada dalam garis kemiskinan atau miskin ekstrim tidak semuanya menjadi kewenangan Basnas. Ada kewenangan dari dinas lain yang menjadi mitra kami di pemerintah daerah. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa target pengumpulan Basnas pada tahun 2026 yaitu kami upayakan sebanyak 12 miliar 800 juta. Cuman sampai hari ini, sampai bulan Juni 2026, target yang baru terkumpul itu dari target yang kami upayakan baru terrealisasi sebanyak 4 miliar 825 juta 130.690 rupiah. Jadi baru sekitar sepertiga dari target. Jadi walaupun itu yang baru terkumpul, tapi program-program yang kami upayakan melalui kebijakan-kebijakan yang kami susun dalam RKA kami tetap berjalan sesuai perencana, walaupun tidak semuanya bisa kami realisasikan. Jadi dari sekian banyak program yang kami himpun, ada beberapa program yang menjadi urgen dan menjadi unggulan di Basnas Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama adalah program Pesisir Selatan Cerdas. Ini menjadi program yang lebih banyak kita paparkan nanti, karena memang itu akan kami realisasikan pada bulan Agustus ini. Kemudian ada PSL Sehat, yaitu bantuan berobat bagi keluarga miskin yang tidak memiliki BPJS yang dirawat di rumah sakit MZEN. Jadi dalam tanda kutip, Bapak Ibu yang saya hormati, kami itu hanya melakukan perjanjian kerjasama berobat itu antara MZEN dengan Basnas. Jadi di luar rumah sakit MZEN itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Ya. Jadi sesuai ketentuan perjanjian kerjasama kami dengan Basnas dengan MZEN, jadi setiap masyarakat miskin di pesisir selatan yang menderita sakit dan dirawat di MZEN dan tidak memiliki BPJS itu menjadi tanggung jawabnya Basnas. Jadi Bapak Ibu, sampai hari ini kami sudah berhutang sesuai klaim yang diajukan oleh rumah sakit ke Basnas itu sebanyak 4,8 miliar rupiah. Sementara kemampuan kami di Basnas sesuai RKAT kami itu hanya sebesar 2,5 miliar. Walaupun kami dalam tanda kutip berhutang, tapi kami lebih baik menjadi beban hutang pemerintah daerah ketimbang masyarakat ini menjerit dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan nanti semua tudingan-tudingan masyarakat itu tertuju kepada pimpinan daerah, karena yang menjadi masyarakat itu adalah masyarakatnya bupati dan wakil bupati. Jadi kami tidak ingin kondisi ini menjadi kaos karena kesalahan atau kekurangan kemampuan kita dalam mengayomi kondisi masyarakat kita yang miskin. Apa yang kami lakukan ini tidak lepas dari amanahnya undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 34. Orang-orang miskin dan anak-anak terlantar itu dibiayai oleh negara. Dan kami adalah bagian dari negara yang hadir dalam kondisi miskinnya masyarakat. Jadi kalaupun ada yang kurang, minimal sudah tertutupi oleh kebijakan kami pemerintah. Apa yang kurang dari pemerintah daerah terkait dengan masyarakat miskin sudah tertutupi sedikitnya oleh kami Basnas Pesisir Selatan. Kemudian PSL Sehat itu bukan saja bantuan berobat, tapi kami juga mengadakan program pengadaan kursi roda dan alat bantu dengar bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, syarat-syaratnya mungkin masyarakat pada umumnya sudah tahu gimana prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pasien yang sedang dirawat atau akan dirawat di rumah sakit MZEN. Yang pertama, surat keterangan miskin dari wali negari yang diketahui oleh camat. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak oleh wali negari juga diketahui oleh camat. Kemudian ada fotokopi KTP, ada fotokopi KK pemohon, ya, pemohon dalam arti ini adalah pasien. Kemudian ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan. Surat inilah yang menjadi bekal bagi pasien untuk mengajukan permohonan bantuan berobat ke Basnas. Ketika persyaratan ini sudah lengkap dan kami mengeluarkan surat rekomendasi dari Basnas terhadap pasien yang bersangkutan, mereka menjadi pasien yang menjadi tanggungan Basnas. Jadi semua biaya berobat yang diklaimkan oleh rumah sakit terhadap si pemohon itu menjadi tanggung jawab Basnas, dan Basnas lah yang akan membayarkan mereka. Jadi kalaupun pemerintah belum bisa mencapai UHC, minimal Basnas lah yang UHC-kan mereka, ya gitu. Ya. Kemudian ada PESEL Makmur. PESEL Makmur itu adalah UMKM yang rencananya juga akan kami salurkan setelah program beasiswa ini kami kelarkan secara sempurna. Kemudian juga ada PESEL Peduli. PESEL Peduli itu ada programnya tiga, yaitu rumah rehab rumah tidak layak huni, kemudian ada santunan fakir dan tenggat bencana. RTLH ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai alur, dan itu sudah dirasakan oleh beberapa masyarakat sebagai penerima, walaupun tidak semuanya bisa kami ayomi. Setidaknya setiap tahun itu ada kami membantu sedikitnya 100 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan. Persyaratannya sudah rata-rata sudah diketahui oleh masyarakat. Cuman bagi masyarakat yang belum memahami, mengetahui, saya ingin sampaikan bahwa untuk mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni itu, mereka harus melengkapi persyaratan sebagai berikut. Pertama itu permohonan bantuan rumah tidak layak huni ke Basnas Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua, surat keterangan miskin atau kurang mampu dari wali negari diketahui camat. Kemudian surat keterangan aktif berjamaah dari masjid atau musala di mana yang bersangkutan melakukan aktivitas ibadah. Kemudian surat alas hak tanah. Surat alas hak tanah itu adalah bukti kepemilikan tanah yang mereka tempati dan yang akan kami bantu. Kami tidak ingin nanti ada konflik kepentingan terhadap tanah yang dibantu tahu-taunya bukan milik mereka. Jadi kami tidak ingin kepentingan mereka terganggu oleh program kami. Jadi tidak ingin konflik itu ada muncul ketika bantuan Basnas ini kami berikan. Kemudian fotokopi KTP dan KK pemohon. Kemudian foto rumah yang akan diajukan. Jadi foto rumah itu tampak depan, tampak samping, dan tampak dalam. Kemudian rekening bank. Rekening bank itu memang kami anjurkan untuk dua bank, BRI dan Bank Negari, karena memang aset dan dana pengumpulan zakat itu ada di dua bank tersebut, Bank Negari sama Bank BSI. Bank Negari sama Bank BRI. Kemudian santunan fakir ini sudah berjalan dan penerimanya sudah ada. Kemudian tanggap bencana. Tanggap bencana itu adalah kami berikan kepada masyarakat yang rumahnya terbakar, kebakaran, atau tertimpa pohon, atau tertimpa longsor. Syarat yang dilengkapi untuk mendapatkan bantuan tanggap bencana itu hampir sama dengan bantuan RTLH. Ya. Gitu. Kemudian ada PESEL religius, yaitu iftar Ramadan, itu bantuan di bulan Ramadan kepada masyarakat yang kurang mampu, bantuan mualaf bagi warga-warga kita yang sebelumnya bukan muslim sekarang menjadi seorang muslim, itu kami bantu. Apakah program itu pemberdayaan lebih diutamakan, kemudian kalau ada usaha lain mungkin itu akan kami upayakan. Kemudian bantuan da'i Ramadan, itu bantuan da'i Ramadan itu adalah bantuan yang kami berikan pada saat bulan Ramadan kepada masjid-masjid yang dikunjungi tim safari Ramadan Kabupaten. Ya, itu. Kemudian bantuan ormas Islam yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian bantuan Ibnu Sabil bagi warga-warga yang sedang terlantar di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi bukan orang Pesisir Selatan, tapi mereka terlantar dan tersesat di Kabupaten Pesisir Selatan, dan itu akan kami pulangkan mereka ke tempat asalnya, dan semua biayanya itu ada di kami, Basnas Kabupaten. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dari awal sudah kami sampaikan program terkait dengan pendidikan ini menjadi sebuah yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita mahasiswa yang sedang berjuang mencari jati diri di bangku pendidikan perguruan tinggi, baik itu negeri dan swasta, baik pun yang berada di dalam Kabupaten Pesisir Selatan maupun yang sedang menuntut ilmu di luar Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi program PESEL Cerdas untuk Kabupaten Pesisir Selatan yang dilahirkan oleh Basna itu bermacam-macam. Pertama ada beasiswa SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Ini juga sedang berjalan dan akan berjalan. sama dengan beasiswa SMP dan MTSN, ada yang sudah sedang berjalan dan akan kami laksanakan setelah ini. Karena memang ada dana beasiswa tahun 2025 karena memang kesalahan administrasi masih tertahan di rekening Bank Nagari dan Bank BRI menunggu kelarnya data penerima manfaat. Kemudian ada bantuan beasiswa dalam PESEL, mahasiswa dalam PESEL. Dalam artian ini ditujukan kepada mahasiswa yang sedang kuliah yang kampusnya berada di dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Di antaranya ada STAY MA Bayang, STAY Al Ikhlas, STAY PESEL, kemudian STAY Bali Selasa maupun UT yang di Tapan maupun UT yang di Batang Kapas. Kemudian ada beasiswa luar PESEL, yaitu beasiswa masyarakat warga Pesisir Selatan yang berkuliah di luar Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, seperti di UNAN, di STEKIP, di UNP dan lain sebagainya, baik itu yang berada di dalam Provinsi Sumatera Barat maupun yang di luar Sumatera Barat, sepanjang mereka bisa membuktikan bahwa mereka adalah warga Pesisir Selatan. Ya. Kemudian ada beasiswa luar negeri. Nah, ini juga ada kuotanya, kami sediakan sedikitnya ada 10 orang, minimal untuk 10 orang kuota. Itu mana yang tercapai duluan. Bagi mahasiswa kita yang lolos di Mesir, yang lolos di Yaman, yang lolos di Malaysia, yang lolos di Turki dan lain sebagainya, kami memberikan santunan beasiswa kepada mereka untuk biaya pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan yang mereka capai. Kemudian juga ada beasiswa mahasiswa S2. Kami juga ada melahirkan beasiswa untuk mahasiswa S2 dengan kriteria dan ketentuan yang tadi tuh, mereka kurang mampu. Nah, kurang mampu dan muslim. Karena memang masih ada niat dari adik-adik kita setelah S1 melanjutkan pendidikan S2 juga terkendala dengan pembiayaan. Sepanjang status dan kriteria mereka terpenuhi, kami juga akan bantu. Minimal kami juga anggarkan setiap tahun itu ada 10 orang. Kemudian beasiswa program satu sarjana satu kecamatan, itu sudah berjalan tahun kedua, di mana untuk meringankan beban pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah, kami mengambil sikap dengan melahirkan satu program satu sarjana satu kecamatan. Kami memang membuka seleksi dan kami buka kepada adik-adik kita yang pertama baru tahun pertama sedang dalam pendidikan tapi tahun pertama. Kedua, kurang mampu. Yang ketiga, mereka harus hafal, hafiz minimal 2 juz. Jadi kurang mampu juga. Kemudian kami lakukan 2 kali tahapan tes. Yang pertama, tes administrasi. Kemudian tes faktual ke lapangan. Apakah pengajuan mereka itu termasuk kategori kurang mampu atau tidak. Kalau mereka termasuk kategori kurang mampu berdasarkan fisik yang kami survei di lapangan, mereka berhak sebagai penerima program satu sarjana satu kecamatan. Memang satu sarjana satu orang satu kecamatan. Jadi kami sudah membiayai 15 orang calon sarjana dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian yang sedang viral, sedang kami umumkan pada saat ini, yaitu beasiswa mahasiswa yang di dalam PESEL dan mahasiswa yang di luar PESEL. Berdasarkan pengumuman yang kami sampaikan di media sosial laman Basnas Kabupaten, ada 2 kriteria yang akan kami berikan bantuan, yaitu beasiswa mahasiswa dalam PESEL dan beasiswa mahasiswa luar PESEL. Yang dalam PESEL kami tetap mengacu kepada protap lama, yaitu mahasiswa yang bersangkutan. Karena memang kampusnya jelas, mahasiswa yang bersangkutan mendaftarkan langsung ke kampus, nanti kampusnya yang akan memberikan itu ke kami Basnas Kabupaten dengan kuota yang sudah kami tentukan. Tapi mahasiswa yang kuliah di luar Pesisir Selatan, kadang-kadang mereka kuliah di Jawa, sangat rentan sekali biaya yang mereka keluarkan ketika mereka akan mengantarkan berkas ke kantor Basnas. Jadi kami membuka link. Jadi mereka cukup mendaftarkan melalui link yang sudah disediakan. Pengumuman sudah kami umumkan dari tanggal 5 kemarin. Tapi pendaftaran melalui link itu kami buka pada tanggal 27, 28, 29, 30, dan 31. 5 hari kerja. Kriteria dan persyaratan yang sudah kami yang kami tetapkan sudah kami sampaikan di link tersebut. Salah satunya perlu kami ingatkan agar mereka tidak lupa atau mungkin yang lain tidak terbaca link yang sudah ditetapkan oleh Basnas. Perlu kami sampaikan di sini minimal radio Langkisau FM bisa menjadi penyambung informasi yang kami berikan kepada masyarakat. Yang pertama, syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh calon mahasiswa luar Kabupaten Pesisir Selatan yang ditujukan ke Basnas, yaitu pertama surat permohonan kepada pimpinan Basnas Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian nomor dua fotokopi KTP yang bersangkutan, yang ketiga kartu keluarga, yang keempat surat keterangan aktif kuliah dari kampus, yang kelima transkrip nilai terbaru, kemudian surat keterangan tidak mampu dari wali negari, kemudian pas foto itu kalau menurut kami mengacu kepada tanggal lahir. Kalau umpamanya genap mungkin warna biru, kalau yang tahun ganjil warna merah. Kemudian surat pernyataan tidak menerima beasiswa beasiswa lain dari kampus. Kemudian surat pernyataan bermaterai bahwa orang tua yang bersangkutan bukan ASN. Jadi agak sedikit dalam tanda kutip, tidak mampu itu mereka yang orang tuanya tidak ASN, tidak P3K penuh waktu. Kemudian fotokopi rekening bank, Bank Nagari, Bank BRI, atau Bank BSI. Kemudian fotokopi rekening Bank Nagari itu. Semua persyaratan yang tersebut di atas itu dijadikan satu file PDF maksimal 100 megabit dan diupload ketika pendaftaran online dibuka dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Juli 2026. Cara pendaftaran, metode pendaftaran dilakukan secara online melalui link https://bit.ly/beasiswa-basnas-pesisir-selatan-2026. Nanti kami minta bantu ibu kita, bapak kita dari Radio Langkisau untuk menyebarkan dan melanjutkan program ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Atau dengan memindai QR kode yang tertera pada brosur yang kami berikan dalam pengumuman. Batas waktu pendaftaran via online dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Juli 2026 jam 17.00. Jadi kami buka tanggal 27 jam 8.00 dan kami tutup tanggal 31 Juli pukul 17.00. Jadi bukan 31 bulan Juli jam 24.00, enggak, tapi jam 17 jam kantor. Pemberitahuan pihak Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung. Jadi kami tidak menerima pendaftaran manual yang selama ini kami lakukan, yaitu mahasiswa mengantarkan berkas langsung ke kantor Basnas. Itu tidak kami terima. Jika ada membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan informasi beasiswa ini dapat menghubungi informasi melalui WA 0821-7496-9830 atau media sosial Facebook dan Instagram Basnas Pesisir Selatan. Itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan program-program yang kami paparkan sudah kami coba sampaikan kepada Bapak Ibu, kemudian adik-adik kami mahasiswa. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang masih kurang jelas, kami masih membuka jawab pertanyaan dan kami akan jawab semampu yang kami bisa lakukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasinya. Namun sebelum kita tutup ya Pak, ada juga pertanyaan nih Pak terkait dengan mekanisme seleksinya nih Pak. Kan tadi untuk pendaftaran itu selama 5 hari ya Pak. Nah untuk seleksinya nantinya berapa lama nih Pak waktu yang dibutuhkan?
1: Ya makasih Bu. Kami setiap kebijakan yang kami lakukan tetap melakukan evaluasi dari kekurangan tahun sebelumnya. Jadi tahun ini minimal lebih sempurna dari tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin kami menerima seleksi manual dan itu sangat ribet, sangat ribet, sehingga tertunda cukup lama dan sehingga ada beberapa pihak yang merasa ingin mendapat tapi belum juga mendapat, melakukan upaya menuntut kebastan untuk cepat disegerakan. Belajar dari pihak itu, kami juga ingin membenahi program ini berjalan dengan baik. Kami lakukanlah seleksi melalui link ini. Dan link ini akan kami tutup ketika pendaftaran sudah penuh. Kami minimal membuat batasan penerima Basnas tahun ini sekitar 1,000 orang.
0: 1,000 orang.
1: Ya, tapi kelas setelah penuh 1,000 orang, kami akan tutup. Ya, jadi terlepas dari masalah ada yang merasa tidak puas dengan kebijakan ini, minimal ini lebih baik menurut kami ketimbang kami mengulur-ulur waktu pendaftaran sehingga menjadi jauh lebih besar sementara yang akan menerima tetap sebanyak ini. Jadi akan menimbulkan banyak ketidakpuasan nanti. Jadi setelah ini kami lakukan sepanjang kriteria dan persyaratan mereka lengkap. Jadi segeralah mendaftar secepat mungkin karena memang ketika pintu itu masih terbuka kami akan masih buka, tapi ketika pintu sudah tertutup kami tidak akan lagi membuka pintu itu.
0: Jadi berarti untuk 1,000 orang tadi itu pendaftar ya Pak?
1: Penerima.
0: Penerima atau mendaftar Pak?
1: Pendaftar dan penerima.
0: Penerima dan juga pendaftar. Berarti kalau misalnya selama mungkin 3 hari atau 4 hari sudah tercukupi 1,000, bisa jadi lebih dicepat tutup atau gimana Pak?
1: Ini sebuah alternatif. Kalau seandainya di dalam waktu tenggang 5 hari itu 2 hari atau 3 hari sudah penuh, kami tetap tutup di angka itu. Ya, tapi kalau tidak penuh, kami akan menunggu waktunya sampai 5 hari. Ya gitu.
0: Nah, baik Bapak, terkait dengan seleksinya Pak ya, untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu ini kan rata-rata kalau dilihat ya lumayan mudah ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak seleksi untuk keadilan ya Pak untuk penerima Pak? Misalnya tadi kan ada juga yang tidak berstatus ASN maupun P3K paruh waktu orang tuanya. Bagaimana kalau nanti orang tuanya pengusaha sawit nih Pak? Gimana tuh?
1: Kalau mereka pengusaha sawit, kemudian mereka pergi ke kantor wali negara hanya untuk mendapatkan surat keterangan miskin, hanya untuk mendapatkan beasiswa anaknya yang cuma 1.500.000. Terkait dengan kebijakan itu, saya serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Berarti kita nanti seleksinya berarti lebih ke IPK nanti ya IPK. Pak ya, dan juga kelengkapan administrasi. Nah Bapak, berikutnya terkait dengan penerimaan nih Pak. Kalau nanti mahasiswa ini menerimanya satu kali atau beberapa semester Pak?
1: Satu kali. Kecuali yang menerima lebih satu kali itu adalah program satu sarjana satu kecamatan.
0: Ini sampai tamat ya Pak ya?
1: Sampai tamat.
0: Nah kalau misalnya tahun ini udah dapat beasiswa nih Pak, tahun besok masih bisa ikut?
1: Masih
0: Pak?
1: Bisa.
0: Masih bisa ya Pak ya? Tidak ada batasan.
1: Tidak ada batasan.
0: Nah berikutnya nih Bapak, kalau misalnya untuk mahasiswa yang mungkin ada kendala teknis nih Pak untuk mengurus surat-surat kelengkapan, apalagi mungkin yang di Jawa nih Pak ya, ini gimana nih Pak caranya Pak untuk mengurus ke kelurahan dan ke kecamatan nih Pak?
1: Sudah kami sikapi dengan melakukan pengumuman lebih awal. Pengumuman ini kami lakukan pada tanggal 5 bulan Juli. Dalam rentang waktu 5 Juli sampai 27 Juli itu kan adalah peluang bagi mereka untuk melengkapi berkas. Kalaupun mereka kuliah di Jawa, minimal mereka punya keluarga di pesisir selatan. Ibunya, adiknya, saudaranya, dan lain sebagainya.
0: Jadi, berarti ini tanpa kertas nih Pak ya? Semuanya
1: tanpa kertas. Semuanya digital.
0: Nah Bapak, mungkin ada juga nih himbauan kepada masyarakat kita Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan program-program yang diadakan Basnas terkhusus untuk beasiswa ini Pak.
1: Pada intinya kami Basnas Kabupaten Pesisir Selatan telah memperlihatkan semacam kepedulian kepada adik-adik kita yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi di negeri atau swasta di dalam pesisir selatan maupun di luar pesisir selatan. kami tidak mampu menalang sepenuhnya biaya kuliah yang adik-adik sedang jalani. Tapi setidaknya kehadiran kami bisalah memberikan semacam kesejukan, setidaknya membantu meringankan beban yang tidak seberapa nilainya, tapi niatnya yang sangat kami harapkan. Apa yang kami lakukan adalah niat baik kami untuk adik-adik semua, karena memang kami terasa sekali, kami juga mantan mahasiswa, bagaimana pahitnya kehidupan ketika kita sedang menuntut ilmu jauh dari orang tua, menghadapi banyak masalah. Minimal kehadiran kami itu adalah situasi dingin bagi adik-adik kami yang sedang berjuang. Semoga kehadiran kami dapat memotivasi adik-adik semua untuk melanjutkan ilmu, mencari jati diri yang sebenarnya, dan siap menjadi pemimpin PESEL di masa depan.
0: Ya, amin. Ya, terima kasih Bapak Yose. Nanti boleh di share juga ke kami Pak, Diskominfo dan juga radio ya Pak, terkait dengan file ini, dan kita akan membantu menyebarluaskan tentunya untuk masyarakat Pesisir Selatan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga lancar dengan kegiatannya.
1: Ya, terima kasih Bu.
0: Ya, kita ucapkan juga buat Sabah Langkis yang mengikuti ya Gawa Pesisir bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan. Boleh ini sahabat ya untuk melengkapi dulu persyaratannya, dan nanti ketika waktu sudah dibuka bisa untuk mendaftar.
1: Iya,
0: siap. Oke, terima kasih Sabah Langkis. Kita tutup dulu Gawa Pesisir bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan. Saya Del Fabri, tim yang bertugas serta narasumber kita pamit undur suara. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia, dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
5: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
6: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
5: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
6: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja Bu?
5: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
6: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong.
5: Betul
6: Bu.
5: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
6: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
5: Ya iyalah, Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
6: Zat kekebalan?
5: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
6: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
5: Bagus.
6: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
5: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
6: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
5: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
6: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
5: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
6: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Pengaktifan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hah, mama mau gua pagi-pagi, ada masih tungkin.
5: Mau gua, oh mau gua. Sibuk mana mak uo mah? Subuh hari baru mak uo. Ayo, Allah le.
6: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sementara mak uo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah mak uo ko setek nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
5: Bak aku tak kagih mana mak uo kini tu. Subuh hari baru mak uo. Buang sarok ko sore encak.
6: Bak anak kata gagih-gagih mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
5: Jadwal bagai ya?
6: Iyo, ado lo jadwalnyo. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnyo dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
5: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak uo ko ya?
6: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
5: Ha, iyalah ko betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: itu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
4: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
3: Oh, buat perahunya ya?
4: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
3: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
4: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
3: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
4: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
3: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
4: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
3: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.
1: Ada pesan masuk nih. Tulisannya, investasi cuan besar, download aplikasinya di sini. Loh, filenya kok APK?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi modus penipuan. Kalau dibuka dan diinstal, nanti data HP dan rekeningmu bisa dicuri.
1: Ih, bahaya juga ya.
2: Ingat, kalau dapat kiriman file APK dari nomor nggak dikenal, jangan dibuka, jangan diinstal, langsung aja dihapus.
3: Jangan gampang tergiur cuan instan. Cek sebelum klik, tetap waspada dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.
4: Bapak, lihat nih, aku bisa gambar bagus.
5: Bentar ya nak, bapak ini masih ada pekerjaan loh.
4: Pak, bapak, kok kerja terus? Giliran selesai kerja malah ngantuk, capek, terus tidur.
5: Yang penting kebutuhan kamu kan tercukupi nak. Makanya bapak harus tetap kerja keras.
4: Bapak kok gitu sih?
6: Mas, aku sangat menghargai kerja kerasmu. Tapi ternyata peran ayah bukan cuma soal materi loh. Kehadiran secara emosional dan keterlibatan dalam pengasuhan juga sangat penting. Mas duduk bareng dengan anak, mendengar cerita mereka, ngajak mereka main atau belajar, itu bisa bikin mereka merasa dicintai dan dihargai, Mas. Anak laki-laki jadi tahu gimana bersikap sebagai pria, dan anak perempuan juga jadi tahu gimana seharusnya seorang pria memperlakukan wanita.
5: Ternyata selama ini aku egois dan belum kepikiran sejauh itu.
6: Anak-anak gak butuh yang sempurna, mereka butuh yang hadir. Kalau kita sama-sama mendidik mereka, insya Allah mereka akan tumbuh jadi anak yang hebat.
5: Ya, demi masa depan anak kita yang hebat, aku harus jadi teladan buat mereka.
7: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
8: Ternyata asik ya olahraga di alun-alun kalau masih pagi.
9: Iya kan, apa aku bilang? Udaranya segar, lingkungannya asri dan bersih dari sampah.
8: Bener banget, kalau gitu besok aku olahraga di sini lagi aja deh.
9: Gas, yang penting tetap jaga lingkungan biar tetap asri ya. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan sembarangan petik-petik tanaman.
10: Warga Wonosobo, yuk sama-sama kita jaga kebersihan alun-alun. Buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan. Kita ciptakan Wonosobo tercinta, bebas dari sampah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Faza Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, berita pertama di sesi pertama akan datang dari Kalimantan Tengah. Sudah siap bersama kami ada reporter Yayu Bahar yang akan menyampaikan tentang pastikan pembangunan tepat sasaran Bupati Barito Utara tinjau langsung progres RSUD Muara Taweh. Selengkapnya disampaikan oleh Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
2: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Salahuddin STMT melakukan inspeksi mendadak bersama Wakil Bupati Pelik Sunadi Itingan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara pada Senin 20 Juli 2026 kemarin ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung perkembangan pembangunan infrastruktur rumah sakit sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal selama proses pekerjaan berlangsung. Didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, Bupati bersama rombongan meninjau sejumlah area pembangunan, di antaranya gedung pelayanan, ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Salahuddin menegaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Barito Utara. Ia meminta pihak pelaksana pembangunan dan manajemen rumah sakit terus memperkuat koordinasi, serta mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan tepat, memperhatikan kualitas dan standar yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan secara intensif terhadap seluruh tahapan pembangunan. Pengendalian pekerjaan dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaan tetap berada pada jalur perencanaan, baik dari sisi waktu, mutu, maupun hasil akhir. Pihaknya berkomitmen menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Barito Utara Maju, Masyarakat Sejahtera. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih laporannya Yayu Bahar dari Batara FM. Selamat bertugas kembali. Pendengar dari Kalimantan Tengah, kita bergeser ke Bali, ada RPKB Kabupaten Bangli, Bali yang akan disampaikan oleh Nia berkaitan dengan TPPKK Provinsi Bali berkolaborasi dengan TPPKK Kabupaten Bangli selenggarakan pasar rakyat berbelanja dan berbagi di Kabupaten Bangli.
3: Berita dari Bangli, Provinsi Bali. Ketua TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasi Sedenearte, didampingi Sekretaris 1 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, hadiri Pasar Rakyat PKK Provinsi Bangli yang ke-5 tahun 2026. Pasar Rakyat berlangsung di Alun-Alun Bangli dan hadir pada acara tersebut Ketua TPPKK Provinsi Bangli, Nyonya Putri Swastini Koster, Sekretaris 1 TPPKK Provinsi Bangli, Nyonya Seniasi Giri Praste, Ketua TPPKK Kabupaten Kota Sebali, Sekretaris TPPKK Kabupaten Kota Sebali, Sekda Bangli Bapak Dewo Bagus Riana Putra, beserta Sekretaris 2 TP PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kota Sebali, Kepala OPD terkait di Kabupaten Bangli, para penerima bantuan dan undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut diserahkan bantuan dan belanjaan kepada penerima bantuan dari Ketua TP PKK Provinsi Bali dan Ketua TP PKK Kabupaten Kota Sebali. Pasar Rakyat juga menghadirkan para pelaku UMKM di Kabupaten Bangli. Pasar Rakyat yang digelar oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bangli bertujuan mendorong pemberdayaan pelaku UMKM, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan berbelanja produk lokal sekaligus berbagi kepada sesama. Setelah berkeliling dan meninjau UMKM yang ada di alun-alun Bangli, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster, melakukan dialog interaktif bersama RPKB FM Bangli, Radio Publik Kabupaten Bangli, dan beliau mengungkapkan rasa bangga dan rasa bahagia melihat begitu antusias masyarakat yang hadir pada Pasar Rakyat yang digelar di Kabupaten Bangli. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Nia untuk beritanya. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi Persada ID Talks. Kali ini akan disampaikan oleh rekan saya reporter Dede Andika yang akan membahas terkait dengan pengganti ucapan karangan bunga menjadi bibit tanaman. Selamat mendengarkan.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini saya Dede Andika, reporter dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, melaporkan untuk Persada ID Talks. Hari ini saya bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, tentunya akan memberikan informasi terkait Kabupaten Wonosobo yang dalam hal ini membuat suatu gebrakan dengan merubah yang tadinya adalah karangan bunga sebagai ucapan hari jadi, ini dialihkan untuk bibit tanaman. Nah, selengkapnya seperti apa? Saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, Ibu Endang. Selamat siang, Ibu. Sehat?
5: Alhamdulillah, selamat siang. Sehat-sehat juga.
4: Iya, ini setiap kali hari jadi Wonosobo selalu ada hal yang berbeda. Salah satunya, ini juga penggantian ya, Bu ya? Anjuran ya, atau seperti apa, Bu, sikapnya ini?
5: Ini penggantian. Penggantian ucapan hari jadi untuk Kabupaten Wonosobo yang ke-201 diperkuat dengan surat edaran nomor 100.3.4.2/1465 tentang penggantian ucapan karangan bunga menjadi bibit tanaman.
4: Oke, terkait ini Bu, sebenarnya apa latar belakang sehingga dalam hal ini Pemkab Wonosobo DLH mengambil langkah demikian?
5: Ini keprihatinan kita bersama, tidak hanya Dinas LH, teman-teman aktivis juga, forum konservasi juga ketika diskusi, kemudian mengamati, dan kami juga secara langsung melihat ketika ucapan hari jadi dalam bentuk ucapan rangkaian bunga dengan background dasar rata-rata itu styrofoam, kemudian juga bahkan banner, bahkan juga bunganya adalah bunga imitasi ya, nah, ataupun kemudian bunga kertas dan yang lainnya yang berdampak pada jumlah sampah yang meningkat, karena kemudian setelah satu minggu hari jadi kita kemudian memanen sampah yang memang tidak bisa dimanfaatkan kembali. kembali.
4: Oke, berarti seberapa signifikan Ibu peningkatan sampah karangan bunga sebelumnya ya terhadap hari jadi atau mungkin perayaan lainnya?
5: Sangat signifikan ya. Ini kisaran bisa sampai 5 sampai 7 ton. Betul, surat edaran juga sudah kita distribusikan dan tentunya dengan adanya momentum di hari jadi ini bentuknya tanaman, kenangan momentum hari jadi ini tidak hanya berusia 1 minggu. Ketika dipelihara secara baik, nanti kita akan memanen juga.
4: Terima kasih Ibu. Tentunya demikian perbincangan saya dengan Ibu Endang, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM, melaporkan untuk Persada ID Talks.
1: Baik, terima kasih reporter Dede Andika yang sudah berbicara banyak terkait dengan pengganti ucapan karangan bunga menjadi bibit tanaman. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian sesi pertama dari Persada ID Talks hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, baik mendengar, terima kasih masih bersama saya Faza Lutfia dalam Indonesia Persada ID Talks hari ini. Dan tadi sudah kita dengarkan Persada ID Talks. Setelah ini di sesi kedua ini akan ada berita yang pertama dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ya. Ada reporter Nurma Rizka ya, itu menyampaikan tentang Bupati Kabupaten Tanah Laut monitor SMP Negeri 1 Takisung, perhatikan fasilitas dan aspirasi tenaga pendidik. Selain dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, nanti juga akan ada berita dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyampaikan terkait dengan Bupati Gunung Kidul kukuhkan pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia periode 2026 sampai dengan 2030. Selanjutnya nanti dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan bergeser ke lapsus redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasyanto nanti akan menyampaikan terkait dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan anggota polisi aktif sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu dia beberapa berita nanti di sesi kedua hari ini. Selain tadi di sesi pertama sudah ada beberapa berita yang disampaikan oleh reporter-reporter andalan kita dari seluruh Indonesia. Dan juga mungkin sedikit meng-highlight terkait dengan berita khusus dari Kabupaten Wonosobo, di mana tadi dalam sesi Persada ID Talks sudah ada disampaikan oleh rekan Dede Andika. Dan ini juga informasi untuk Anda Pesona Inspira, bahwa Kabupaten Wonosobo di Jumat esok tanggal 24 Juli 2026 akan melaksanakan puncak hari jadi ke-201. Salah satu yang istimewa dalam peringatan puncak hari jadi Kabupaten Wonosobo yaitu apabila biasanya dari beberapa instansi pemerintahan, BUMD dan lain sebagainya mengirimkan karangan bunga di kantor Bupati Wonosobo, tahun ini disarankan, dihimbau oleh Bupati Wonosobo untuk tidak mengirimkan karangan bunga dalam bentuk styrofoam ya, tapi dikirim menjadi bibit tanaman. Hal ini tentu menjadi upaya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan juga sebagai dukungan kita terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo, karena memang ini menjadi salah satu konsentrasi Kabupaten Wonosobo, karena beberapa waktu lalu kita memang konsentrasi untuk bisa menanggulangi timbunan sampah yang ada di beberapa daerah. Jadi mungkin untuk pendengar, beberapa hal yang bisa di-highlight dari puncak peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201. Selain itu juga ada beberapa rangkaian yang mungkin pendengar penasaran bagaimana rangkaian dari peringatan hari jadi setiap tahunnya. Akan ada banyak sekali kegiatan yang mendukung terhadap terselenggaranya puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201. Salah satu yang istimewa pendengar yaitu terkait dengan pakaian adat yang memang memiliki aturan khusus terkait dengan penggunaan, di mana kita memiliki kebaya Wonosobo dengan motif khas karika, di mana ini merupakan salah satu buah khas dari Wonosobo, ya, buah yang hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng, dan ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Wonosobo. Ada banyak sekali titik-titik di Kabupaten Wonosobo yang kemudian menjual terkait dengan adanya karika. Banyak sekali wisatawan yang kemudian tertarik untuk bisa melihat bagaimana wujud dari buah karika itu sendiri. Selanjutnya, selain ada karika Pesona Inspira, salah satu rangkaian pendukung dari Hari Jadi Kabupaten Wonosobo yang juga ini mungkin bisa Anda nikmati dan bisa diikuti karena tidak semua di daerah ada, yaitu terkait dengan Festival Para Layang. Dan ini bisa menjadi destinasi pariwisata untuk Anda yang mungkin ingin merasakan bagaimana keindahan alam Kabupaten Wonosobo, dapat berkunjung di sini ya pada hari Jumat tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 2026. Baik pendengar, kita akan langsung menuju ke sesi yang kedua di Berita Indonesia Live hari ini. Berita yang pertama di sesi kedua akan datang dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, di mana di sana ada reporter Nur Mariska yang akan menyampaikan tentang Bupati Kabupaten Tanah Laut monitor SMP Negeri 1 Takisung, perhatikan fasilitas dan aspirasi tenaga pendidik.
6: Bupati Kabupaten Tanah Laut melakukan monitoring ke SMP Negeri 1 Takisung, memperhatikan fasilitas dan aspirasi tenaga pendidik. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Trianto melakukan monitoring langsung ke SMP Negeri 1 Takisung, Kabupaten Tanah Laut pada Rabu 15 Juli 2026. Kedatangan orang nomor 1 di bumi Tuntung Pandang tersebut disambut antusias oleh jajaran tenaga pendidik dan para siswa. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal serta mengecek secara langsung kondisi fasilitas pendidikan di lapangan. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Rahmat Trianto memantau kondisi fasilitas dan mendengarkan aspirasi para tenaga pendidik, baik mengenai rehabilitasi ruang guru dan juga fasilitas lainnya. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kenyamanan para tenaga pendidik dalam mempersiapkan materi dan aktivitas administrasi pembelajaran. Selain ruang guru, Bupati juga mengecek berbagai fasilitas penunjang lainnya di lingkungan sekolah untuk memastikan semuanya layak digunakan. Tidak hanya meninjau fisik bangunan, ia menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan para tenaga pendidik guna mendengarkan aspirasi serta kendala yang dihadapi di lapangan. Bupati menyampaikan pesan para pendidik agar terus menyesuaikan metode belajar mengajar dengan kemajuan zaman. Guru didorong untuk tidak hanya mengandalkan buku teks, tetapi juga memanfaatkan literasi digital sebagai bagian dari proses pembelajaran. Misalnya dengan menghadirkan perpustakaan berbasis digital yang dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan secara daring. Selain itu, Bupati Kabupaten Tanah Laut juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan siswa yang menggunakan sepeda motor menuju sekolah. Mengingat meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut, ia meminta para guru untuk aktif memberikan himbauan dan edukasi tentang tertib berlalu lintas, serta mengingatkan kepada siswa agar mematuhi aturan berkendara demi keselamatan bersama. Kunjungan Bupati ke SMP Negeri 1 Takisung itu diharapkan menjadi momentum untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Laut sejalan dengan visi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM daerah melalui pendidikan yang bermutu dan merata. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Nur Mariska untuk beritanya. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh reporter Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan memberitakan tentang Bupati Gunung Kidul kukuhkan pelaksanaan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia periode 2026 sampai dengan 2030.
7: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntari Ningsih resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti 2026-2030 di Bangsal Sewoko Projo Wonosari pada Selasa pagi. Pengukuhan berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 85 tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketua DPPI Gunung Kidul dijabat Parsida Kesia Putri Arrahman bersama jajaran pengurus lainnya. Ketua Umum DPPI Pusat Yusli Hayanti menyampaikan bahwa DPPI merupakan organisasi binaan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 yang bertugas meningkatkan kompetensi purna paskibraka sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat. Ia juga mengapresiasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi pertama yang membentuk kepengurusan DPPI secara serentak di tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, Bupati Endah mengajak seluruh pengurus menjadikan Pancasila tidak sekedar dihafal, tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap DPPI mampu menjadi perekat persatuan, penggerak semangat kebangsaan, sekaligus mitra pemerintah dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Demikian pendengar dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY. Abi melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio Faza Lutfia.
1: Baik, terima kasih laporannya Abi Hasan. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, berita berikutnya datang dari Lapsus Redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasianto yang akan menyampaikan tentang Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan anggota polisi aktif sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG yang memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
8: Pendengar RPBL Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Khondri menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ketika bekerja dalam lingkup BGN. Terkait hal itu, Khondri meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan perkembangan ke depannya. Sebelumnya, Kejagung mengumumkan menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahti di Jakarta pada Kamis 2 Juli lalu mengatakan bahwa anggota TNI tersebut berinisial BU selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN. Laporan khusus redaksi yang kesian untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih laporannya redaktur Aan Kasianto. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, demikian berita di sesi kedua. Masih ada beberapa berita lagi di sesi ketiga, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar, kembali kita di sesi ketiga dalam Berita Indonesia Live hari ini. Dan di sesi ketiga, berita akan diawali dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Sudah ada reporter Salsa yang akan menyampaikan 24 SD Negeri di Kota Magelang kekurangan siswa baru.
9: Pendengar LPPL Indonesia, pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 yang sudah berjalan hampir sepekan di Kota Magelang, namun masih diwarnai masalah minimnya kuota siswa baru. Sebanyak 24 dari 56 sekolah dasar atau SD negeri di Kota Magelang tercatat masih kekurangan murid. Bahkan 6 sekolah di antaranya tercatat memiliki kurang dari 10 siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nuruyono Slamet Nugroho, menjelaskan bahwa kekurangan siswa ini terjadi sejak pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahap pertama hingga pendaftaran tahap kedua. Guna memenuhi kuota rombongan belajar atau rombel, pihak dinas memberi kelonggaran bagi sekolah untuk membuka pendaftaran susulan hingga bulan Desember mendatang. Langkah ini dimungkinkan karena proses pengunggahan data pokok pendidikan atau DAPODIK untuk penerbitan nomor induk siswa nasional atau NISN masih berlangsung hingga akhir semester gasal. Meski demikian, pendaftaran susulan tetap wajib memenuhi syarat batas usia calon siswa. Selain perpanjangan pendaftaran, Dinas Pendidikan bersama dengan Komisi C DPRD Kota Magelang kini tengah mengkaji wacana regrouping atau penggabungan sekolah. Fokus utama wacana ini ditujukan bagi SD negeri yang berada dalam satu kompleks atau berdekatan namun memiliki jumlah siswa yang tidak seimbang. Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang, Nariska, menegaskan bahwa regrouping ini ditujukan untuk mengoptimalkan sarana, prasarana, serta pemerataan beban kerja guru. Pihaknya juga memastikan skema penggabungan sekolah ini tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi para tenaga pendidik. Demikian, saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk beritanya, rekan Salsa dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Masih dari Jawa Tengah, pendengar, kali ini berita datang dari RTFM Kabupaten Temanggung. Ada rekan kita Bima Prasetya yang akan menyampaikan terkait dengan musim kemarau. 5 dusun di Temanggung butuh air bersih.
10: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, musim kemarau 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. 5 dusun di Desa Gentan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Temanggung akibat mulai berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Bapak Toto Nur Stianto menyampaikan surat permohonan baru diterima pada hari Senin. Sesuai prosedur, BPBD akan melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi sumber air sebelum memutuskan penyaluran bantuan. 5 dusun yang mengajukan permohonan tersebut meliputi Dusun Gentan, Dusun Suruh, Dusun Setro, Dusun Wonogiri, dan Dusun Sejarah. Apabila hasil asesmen menunjukkan sumber air telah mengering dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Kabupaten Temanggung akan memasukkan wilayah tersebut ke dalam jadwal rutin distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung. Hingga kini baru 5 dusun di Desa Gentan yang mengajukan permohonan bantuan secara resmi. Sementara wilayah lain di Kabupaten Temanggung belum melaporkan kondisi serupa. BPBD menyatakan akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar penyaluran air bersih bila diperlukan dapat berlangsung tepat sasaran. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya yang sudah menyampaikan berita Anda terkait dengan musim kemarau, 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. Pendengar Berita Indonesia Live hari ini akan ditutup dari berita dari Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah. Ada rekan saya, reporter Pelangi, yang akan memberitakan terkait dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Paguyuban Kertek Keren resmi meluncurkan Car Free Day di Jalan Lingkar Selatan Kertek. Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Paguyuban Kertek Keren resmi meluncurkan Car Free Day atau CFD di Jalan Lingkar Selatan Kertek pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan Jambe Arum Kelurahan Kertek menjadi ruang publik sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan bahwa CFD merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan Jalan Lingkar Selatan Kertek yang telah selesai dibangun beberapa waktu lalu. Menurutnya, kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jalur alternatif, tetapi juga memiliki potensi menjadi pusat olahraga, rekreasi, dan aktivitas ekonomi warga. Pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan secara bertahap dengan melengkapi berbagai fasilitas pendukung. Sebagai upaya dukungan terhadap pelaku usaha, Pemkab Wonosobo menyerahkan bantuan payung dagang untuk UMKM agar kawasan perdagangan lebih tertata. Afif berharap pengembangan CFD dapat mendorong pemerataan ekonomi, sementara pemerintah akan terus menambah sarana penunjang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kertek Keren Agung Joko Waskito mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan CFD. Ia menilai keberadaan ruang publik baru ini menjadi kebanggaan masyarakat Kertek dan diharapkan dapat berlangsung rutin setiap minggu. Agung juga menyebut terdapat sekitar 270 pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan tersebut dengan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp120 juta hingga Rp150 juta setiap pelaksanaan. Pada saat yang sama, Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo Nurudin Ardianto menjelaskan bahwa CFD merupakan tindak lanjut setelah peresmian Jalan Lingkar Selatan Kertek. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti sinergi pemerintah dan masyarakat dalam membangun kawasan yang ke depan akan dikembangkan sebagai pusat keramaian atau alun-alun Kecamatan Kertek. Peluncuran CFD disambut antusias ribuan warga yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk berolahraga, menikmati kuliner, berbelanja produk UMKM, serta menyaksikan atraksi balon udara. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
11: Baik, terima kasih rekan Pelangi untuk berita hari ini. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, demikian rangkaian berita Indonesia Live hari ini. Beberapa berita sudah Anda dengarkan. Semoga bisa menginspirasi hari ini. Dan akhirnya saya harus pamit. Saya tutup dengan satu buah pantun. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah Pulau Jawa. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Saya Faza Lutfia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur.
12: Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
3: Nita Putri meraih predikat cum laude.
2: Selalu membahagiakan orang tua.
4: Baru-baru ini, Dita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional
2: dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
5: Maaf, ibu melamun?
2: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
5: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
6: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo, bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS, BPJS Kesehatan, hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari,

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

0: Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berat?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Geopublikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jabarado. Sobat Joroma mengkana sebalik kan. Ya, malam kini ko malam Raba'a kasi orang. Selasa malam. Ya, Selasa malam ko do gasik ini sikit. Ya. Selasa malam 21 Juli 2026. Pantun balega hadir balik sahabat yang kisah di ruang dengan sahabat. Sampai jam 9:30 beko sahabat yang kisah nyoba pantun. Langsung telepon kemari. Kak nomor yang baru sahabat ya. Nomornya 08237444591. Kencang mana rumahnya? 08237444 ampek 591. Angka mana telepon, angka pantun malam kini ko ke situ telepon ya. Kan nomor na lama ndak aktif lah itu. Labi masuk apa yang masuk berlaku nak berlaku. Itulah mati pajak. Kau ibarat otonya lah mati pajak. Tiba poga sekali ya. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga apa Pak Oga ni sihat saja Pak Oga?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kau parik kanya rezeki murah.
1: Iya,
0: di mana? Kau dek Pak Oga yang pertama apa ya? Iya, papan tu Pak Oga lu.
1: Hahaha. Pantun nanti.
0: Iya, pantun balega. Mainkan Pak Oga.
1: Pantun balega.
0: Mainkan Pak Oga.
1: Sasi saja di Kalingkia. Hilang kamano. Nomor lekesau kari-kari. Bik posiang sekolah Liliam yo.
0: Pusing sekali liang ya. Kini kan tak leh.
1: Ya.
0: Anak dua patut saya tiang.
1: Dua saya tiang.
0: Iya.
1: Ibu di parit di kampian.
0: Parit kampian.
1: Ibu di matur di pisangkan. Ibu di makan minta pertambuhan. Ibu
0: ni patut dia
1: sampai
0: kan lah. Tu sampai. Sampai Pak Ga. Mas sampai mah.
1: Ya sampai mana ya.
0: Yo.
1: Pai memukir karangnya kadang.
0: Yo jauh mah.
1: Karangnya lalu. Anak satu. Walau pinggang ala sarasu takabe. Kau pukir dia lojo.
0: Tentu yo.
1: Ayah. Ayam bakukok. Makan. Terasi. Terima kasih. Saya mau kok makan terasi.
0: Iya.
1: Antum tak kalau antum mengisi.
0: Ayo. Aramu-ramu dia tepaga. Sama-sama apa oga?
1: Lagunya mah.
0: Apa lagu eh Pak? Lagu eh.
1: Lagu apa lah? Anak ayam turun sepuluh.
0: Anak ayam siapa? Petang
1: ini.
0: Anak ayam siapa?
1: Anak ayam Poga.
0: Anak ayam Poga. Turun
1: sebelumnya waktu cici
0: ya. Ande.
1: Sampai habis
0: kan? Teki cuba Poga tu.
1: Asal dia itu kini kan? Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam salam.
1: Assalamualaikum.
0: Indak wassalam lagi okay, nak?
1: Ya salam-salam buat rumah buat ayah Safira.
0: Tuan.
1: Buat Pak Lampung. Buat Mama Nela. Pada lah rumah nak terkenal lah mula. Ibu kuih lah ya. Kalau mula nak menyambung kan. tuh.
0: Iya dia. Iya. Anak ayamku siapa lagu apa Oga?
1: Cari itu.
0: John Cakra.
1: Ah, iya John Cakra.
0: Iya John Cakra.
1: Itu mah.
0: Itu. Itu
1: orang yang lagu
0: itu. Isa mana lah? Kau hutan.
1: Nah, kalau satu yang meniru itu.
0: Ada nih.
1: Sama lagu Roma ada yang meniru.
0: Wah, iya.
1: Karena kalau zaman itu tu
0: kena apa? Kena apa?
1: Kena nama? Kena bayi ya,
0: kena kena realiti ni ayah. Ayah.
1: Assalamualaikum dia.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oga. Itulah Pak Oga tadi. Dan lepas sobok nombor langkis saw dah aje. Untuk sahabat langkis saw dan lepas sobok je nombor langkis saw yang baru. Kurma sabuin balik. 0823. Ah, catat. 0823. 7441 4591. Ah, tu kalau lancar ni kau ya. 0823 7441 4591. Ah, telefonlah kanin. Sampai lagi saya nanya apa pantun malam kini kau sampai jam 10 kita pantun malam kini. Kau masih ada waktu sebelum solat Isya agaknya 8 minit lagi. Eh, ndak ah 2 balai minit lagi. Lama kini. Waktu Isya jam 9:39 di siko. Kini 9:26 baru kan? Ah, nak lama kan? Ah, untuk sampai lagi saya di masa je baru dan masih nyo pantun eh. Dan nyo pantun malam kini kau langsung telefon kemari. Untuk Adit ya, Adit Pak Jamber je Putri Lubek bagabung lalai. Ah, untuk Udo SBN nak lama ndak singgah. Singgahlah gak Samanta. Ko dibuatkan kopi gak sekarang. Nah, itulah untuk Udo SBY. Dan untuk sahabat lagi soalan lainnya. Untuk Uncu Enek, Uncu Nadi, Uncu-uncu kita. Nah, Ayah Safira, Ayah Ferdi, Ayah Fikri, nak ayah-ayah. Sadualah eh. Bunda, Bunda, Bunda Sia, Bunda Murni, Bunda-bunda semuanya. Ah, Mama Puja, Mama Puja, Mama Naila, Mama-mama semuanya. Ah, datanglah kemari ke nombor baru Langkisau FM 0823 7441 4591. Ah, datang mana telefon kini ke rumah sambut je tadi gelombang. Iya. Lah, bapantun kita malam kini. Burung balam burung bangau tabang malayo di hari sanjo. Selamat malam sahabat Langkisau. Baaka banyo apo kole sihat-sihat saja. Datanglah orang dari Lubuk min turun pai ke pasar membali soto. Sambil yang kisau nak lama nak berpantun, datanglah berpantun malam kini ko. Ya, sambil yang kisau rumah putan lagu cik ko ayah anak ayam dari apa Oga tadi ya. Kau kita balik dia.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone nggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi nggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Di suatu pagi yang cerah,
6: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alahkah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
6: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah dah. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
6: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
5: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91.2 lang Kisau FM sahabai. Aha, anak iti barana iti pulangnyo di hari Sanjo. Babalik Roma babalik di 91.2. Ah, sahabat ni wapantun malam kini ko langsung telefon kamari ya. Ka 0823 741 4591. Halo, lagi FM salamai malam.
1: Halo, selamat
0: Hai, ba tek nai.
1: Ko nak tek nai dah.
0: Putri malu kira. Ba ka ba putri malu ko leh siap saja.
1: Yelah, iyo. Apa ya
0: mana mencari nombor lagi saya punya. Ah, itu nyo acok rumah sabuk itu putri malu tu kan malu-malu tarinya. Acok rumah sabuk tu. 0823 741 4591. Ha, tu nombor gini.
1: Ya, Mak. Ya,
0: itu juga, Mak. Itu juga, Mak.

0: Woi, padi lo mah. Les ala.
1: Apa ke kopi kali?
0: Woi. Padi lo mah.
1: Yo, kalau nak padi ni nak mantap lo mah.
0: Onde mande.
1: Iyo.
0: Oh iyo lah, mah nomor baru tu pantun baru lo mana?
1: Oh iya iya, kau pantun baru apa mah?
0: Amahnya.
1: Ikan paus, ikan mujair.
0: Ikan paus ni, ada ikan paus ni kah?
1: Ikan paus, ikan mujair. Kalau aus minumnya air.
0: Oh iyo tu, pas mana kau doa iya. Mantap lah, abang nak kain tak mantap.
1: Ya, itu aja pas tumbuh di malu, ya,
0: itu aja, nah. Nende. Tegaruk lah rumah. Cik rumah kok dah 99 tadi pantunnya.
1: Alah, cerita saja, ya, Ma. Dari Rayola.
0: Dari Rayola, ya. Nah, apa judulnya itu?
1: Apa, Ma?
0: Ha?
1: Abi Indak Basiso.
0: Abi Indak Basiso.
1: Ya deh, ayolah. Lagu
0: bau tu,
1: Oma.
0: Abi mana tu?
1: Abi nak bahasa Isu, Oma. Abi mana kok,
0: Oma? Di, Abi mana, ya?
1: Iya.
0: Abi
1: tu. Thank you, Oma. Semoga selalu, ya, Oma. Sekeluarga, sama si ganteng, Oma.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam untuk Mama Puja, Bu Lini, untuk nenek, Nadi.
0: Iyo.

0: Itu ah.
1: Itu aja ya, Oma.
0: Itu aja nya jadi.
1: Ya. Ah, iya, terus kelapa, pohon kelapa, pohon kedondong.
0: Iya.
1: Assalamualaikum dong.
0: Daun salam, daun kedondong. Waalaikumsalam dong. Ayo, pakai pantun salam gini ya. Ayo, Pak dia. Ah, sampai lagi so di mas aja berado ko. Dan yo pantun. Aduh, ah gini ko dulu live di TikTok Roma ya. Nah, tu ah. Aduh, cerita Aroka. Nak galak aja do cerita Aroka. Ba pantun awak. Nah, burung balam, burung bangau. Selamat malam sahabat Langkisau. Ha, tanya. Iya. Burung gagak tabang di hari sanjo. Jan galak-galak sajo. Ha, tiba betul lu baik kan? Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Ma. Ah, apa khabar Putri Lubek? Kau lihat sihat saja?
1: Baik, sihat. Mudah biasa.
0: Oh, segih ya? Alhamdulillah. Itu yang peralunya.
1: Roma, Ba.
0: Alhamdulillah, aku apa-apa kanyang rezeki murah. Nah. Bapak pantun Putri Lubek ini, Ma? gila pantun apa tu? Pantun padi-padi.
1: Pantun-pantun lamu, yo. Aduh, wajib tu.
0: Oh, manyo anak orang pasar baru pergi berjalan ke pasar sagu. Anda ada mana pantun yang baru, pantun yang lama boleh juga.
1: Pantun lama jadi
0: juga. Ah,
1: lah. Ayo juga lah, pantun agas lama yo.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Rotan sabuk dulu langgai.
0: Iyo.
1: Matajai cok pandakian. Sajak pas sabuk gak bacarai dulu segalo pasandian.
0: Ye, luluh lah nyo nak luluh.
1: Bintang kacoran sabi tanjo.
0: Haa.
1: Tapi kantang para maralin.
0: Yo.
1: Awak diambil ke haraku. Kasih diurang entah jalin.
0: Urang mah tuh.
1: Urang jauh.
0: Jauh ya. Hai.
1: Tinggi bukit alah didaki.
0: Alah.
1: Lurah dalam kalau bakalu.
0: Yo.
1: Urang ulik. Isik ulik di nanti. Awak anggan. Awak anggap apa kadayu.
0: Iyo apa kadayu ya.
1: Entah lagu
0: ya lah. Entah
1: lagu apa? Lagu Tamaro Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi yo gini hari lah kah?
1: Iya, hari mana ni baik Tamaro Sakit Gigi.
0: Ay, dia ubek lah.
1: Dua betul lupa yang tak lagu lah.
0: Dua betul lupa yang tak lagu. Maaf Pak Jambar lagi lah Pak Jambar, cik.
1: Lagu apa, cik? Oh, Surik tak minta kahwin tak jadi.
0: Surik tak minta kahwin tak jadi lah. Ay, malang lah.
1: Ya. Atu salam-salam tu Putri Malu Dadin tu Roma. Akan tu Ucu Nading.
0: Iya.
1: Ayah Sapira. Untuk Mus Jaya.
0: Insyaallah.
1: Atu tunggu-tunggu hale dekat sana di Putri Rubek.
0: Ande,
1: ade. Apa ni?
2: Assalamualaikum
0: Roma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang. Pak Jambir lah.
0: Kan dah lantak apa lah. Kan dah pakai pantun lah. Oh,
2: pakai lah ma. Acara
0: kita. Acara kita pantun belega nama ya ma. Belegan. Legan pantun apa Pak Jambir kat cik lu. Kat dua, kat tiga. Tu.
2: Segi jalan sepinjau lawi. Yo. Kerana tempat kota Padang.
0: Yo.
2: Abi lagi yang tulang berawi badan tekanan nak pulang rumah.
0: Pulang sekali, pulang.
2: Iyo.
0: Iyolah.
2: Balai pun belo orang buat tentang tanang. Tapi itu telur tinggal dalam sana rumah.
0: Ay, nak sanang. Nak sanang juga lah ya.
2: Iyo. Entah lagu kira hari kira lagu kira lah.
0: Ah, lagu itu? Tadi, batanya dah. Batanya dah kau putih lubek.
2: Dari apa? Dari
0: Mana?

0: Dari Eli Kasim mana? Ke Teluk Bayu.
1: Dari Eli Kasim?
0: Yo.
1: Di Teluk Bayu lah.
0: Menunggu orang kau pulang.
1: Teluk Bayu Eli Kasim.
0: Ya, ya tu lah.
1: Alah, basalam-salam Pak Jambir lu.
0: Salam tu rumah.
1: Tu rumah, tiyo tu.
0: Tiyo
1: mah.
0: Tu Cunadi.
1: Tu Cunadi.
0: Mujaya.
1: Mujaya.
0: Pokoknya, putih apa, putih malu.
1: Ya, ya,
0: tinggi-tinggi. Pokoknya anggota dalam kisah seluruhnya lah.
1: Seluruhnya, ya?
0: Anggota negara bagabuan, ala bagabuan. Nah, dapat salam dari Pak Jambir.
1: Dapat salam dari Pak Jambir. Dapat jatah.
0: Iya. Ayo. Nah, tunggu-tunggu ya lah ni rumah.
1: Tunggu lah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jambir Jo Putri Lubek. Yalah bapantun ya. Bersama Roma Mangganas malam kini ku. Untuk sampai lagi kisah di masa Jawa Barat do. Dan nyo bapantun malam kini nyo request lagu Minang ya. Ha, langsung telepon kamari. Ah ha, nomornya baru ko. Nak nombor dan patang dah. Ah ha, ko nombornya kini 0823 7-4-4-1-5-9-1. Nah, itu nombor yang baru. Nombor lain kisah FM yang baru. 0-8-2-3-7-4-4-1-5-9-1. Nah, telefon kau nanti ke situ. Baik kau mangkit di situ. Nah, itu nanti apa pantun Malay mengecek ketik saja di situ. Ketik. Datangkan live Roma, si Roma Rio. Di TikTok Roma. Tambah sehat. Alhamdulillah. Tambah sehat. Ya sampai lagi sah. Lah, boleh berpantun. Sampai pantunnya gak ciek, gak dua, gak tiga. Apapun pantunnya sampai di siko di 91.2. Lah, nanti yang mana telefon, langsung telefon kamari ko nomornya 0823 7-4-4-1-5-9-1. Nah, kita tunggu pantun-pantun mantapnya dari sahabat lagi tahu. Bang Mus Jaya. Serang Tebedo untuk aku membimbing numpan orang. Untuk Adit Ganteng di Padang. Dan biasanya start riba pantun ya. Uncu Enek je Uncu Nadi. Nombornya Uncu 0823. 0823 7-4-4-1-5-9-1. Ha. Ya, kita putar lagu cik lah. Kuang abih tando abih tiada basiso. Ha. Abih mana kau ah? Abih main. Selamat mendengarkan sampai lagi saya jangan kamar-kamar risiko aja dulu di 91.2 Langkisau FM.

0: Betul lah.
1: Tapi bang nak apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
0: Bang nak suka. Suka usah jadi nilai. Jadi yang lain.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91.2 Lain Kisau FM. Ha, kan? Anak itik barana itik. Ha. Pulangnya di hari Sanjo. Babalik rumah babalik. Babalik di 91.2. Ha, untuk sahabat Lain Kisau nani mau pantun langsung telefon kemari. Ala dapat nombor din cun Nadia. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Wah, apa khabar cun Nadia? Sihat saja.
1: Alhamdulillah
0: sihat dah. Rumah orang juga. Alhamdulillah. Kodik kanya rezeki murah.
1: Haa,
0: tu. Haa, tu. Haa,
1: mungkin yang cocok.
0: Yo.
1: Pada balang.
0: Haa.
1: Kopi rumah ini dah pakai pengacok. Bila galang.
0: Itulah kau nak nak ada pengacok. Aku nak ada ambil kopi dah.
1: Itu
0: ya. Dah apa. Tak benda jadi dengar je. Iyo. Haa. Haa.
1: Jadi apa tadi
0: bawa
1: ni nombor lama tu dah
0: masuk-masuk tu. Nak masuk nombor lama tu, iyo, nombor baru.
1: Ya, dia bukan nombor baru tu.
0: Iyo, ah, di mana dapat nombor baru, Rincu?
1: Ha?
0: Di mana dapat nombor baru, Rincu?
1: Dia betul dah sabit tadi.
0: Oh, iyo, lah, iyo catat ni, ya. Ha. Ya, lah, iyo. Ha, itu kan nak cuci orang mahu nyambut dengan itu.
1: Itulah. Kita
0: agak lagi, mahu. Ha, tu, Rincu, ha.
1: Macam
0: saya
1: macam
0: itu loh,
1: masuk dengan
0: batang itu loh, macam nak bisa mak, dah masuk ada patang lah, don't lie.
1: Yeah.
0: Kau nombor baru gini kau mainnya, apa lagi lah patung nunjuk tu kau.
1: Ada cabang kalah.
0: Iyo.
1: Iyo.

0: Alhamdulillah. Kereta kanak. Iyalah. Ha tunya.
1: Mau kadang-kadang saya ini bingung.
0: Iyo.
1: Kita bingung sama orang no.
0: Ha tu.
1: Kadang-kadang hati awak tu ibu mau duduk sini mana?
0: Ndin, mau duduk sini mana ya?
1: Iya lah, saya nak.
0: Abok tak gan cuy, dia nak mana pak?
1: Itulah.
0: Aha.
1: Ibu
0: lagi duduk aja teman noyo.
1: Bila ada teman noyo sini.
0: Ndin.
1: Itulah. Atau lah yang ditambah
0: saya bantu. Ah, ditambah anjo. Kau dah lama indah mah, tambah lah agak banyak sikit.
1: Itulah.
0: Ya. Wadid lemah dengar mah.
1: Alamak
0: si Cik Nek ke? Uncik Nek lu dapat nombor baru di Uncik Nek ke?
1: Tak dapat lah. Tu siapa lu kan yang di padang tu.
0: Adit.
1: Haa, ya Adit.
0: Ya.
1: Yalah.
0: Haa, sampai lah. Lepas tu Uncik Cik lain.
1: Sama Cik Nek.
0: Sama Cik Nek lu.
1: Lepas tu sama ambil rombak.
0: Ya.
1: Lalu-lalu berlangsung
0: jauh. Haa.
1: Ibu hati menangkan
0: ombak. Ombak berbunyi ombak berbunyi. Ndeh. Berbunyi warna ombak ya.
1: Iyalah.
0: Uncu je.
1: Kau malam nak sikit siap berambai.
0: Haa. Lubang tak kali ombak tiba.
1: Kali ombak tiba.
0: Yo.
1: Yo beduk ni barang salai. Kususi aku lah kedai
0: yo. Ndeh. Tentu yo. Salai ni ma.
1: Wah,
0: masih cerik
1: dia menggabung.
0: Iyo.
1: Cucu dia
0: penggali,
1: cucu tidak kira penggali.
0: Iyo,
1: Jo. Jarik sama tu, sama dengan tu, cucu dia akan dinding.
0: Iyo, mana ya?
1: Itu
0: ya. Atau.
1: Atau dia ni masih belum kasih tak lah.
0: Iyo, Jo. Lagu cucu ini kah?
1: Ya, lagu kami pentang lah.
0: Kamu di pentang yo, ayah di.
1: Okey,
0: dia tu. Ha? Dia tu. Aku aduh katuk ke tebutan. Atu.
1: Ya.
0: Ini dia lah. Tu, upah dia dah lagu mama.
1: Ya, cuma orang ada lupa
0: gitu. Iyo mana tu?
1: Pengajaran kat sahabat awak tu.
0: Iyolah.
1: Ya,
0: saya
1: ada. Iyo. Salam ya mama.
0: Ya.
1: Kalau
0: nak pertama kali
1: masuk rumah.
0: Tu
1: sekali. Kalau
0: lagi sekali
1: masuk rumah sendiri.
0: Amin.
1: Amin
0: ya Allah.
1: Amin. Itu
0: lah. Amin.
1: Jadi saya bina puterima dua.
0: Yo.
1: Pak Jander, Pak Jelidek. Ayah kami ya Sepira. Jaya di sini.
0: Iyo.
1: Saya di Gotang.
0: Iyo.
1: Dan yo kata do tidak sia.
0: Ha.
1: Tak lipo yo kena nak awak ko mau kerja.
0: Oh yo.
1: Itu konten sekarang
0: yo. Yang konten ya. Ha.
1: Dan yo saya ni yo. Oh, saya tadi pada mori.
0: Saya tadi Pak Oga, Pak Oga.
1: Ah, Poga.
0: Iya, Poga. Ah,
1: aku juga Poga. Lalu sekeluarga di rumah.
0: Iya.
1: Ya. Ah, dah abang.
0: Yo, terima kasih, Cu.
1: Yo. Kalau ada semua di ladang, beli awak minum untuk mandi.
0: Kali jadi?
1: Kalau ada semua umur sama panjang, bisa bertemu sekali lain.
0: Jadi?
1: Hahaha. Abang.
0: Iya, Cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tu. Tu Uncu ya. Terima kasih Uncu Nadi dah. Ala dapat nombor Uncu Nadi. Uncu Nek kalau dapat nombor Uncu Nek kau rumah sabun nah. 0823 0823 74 5 91. Halo, Langkisa FM, selamat malam.
2: Halo, Langkisa FM, selamat malam Bang Roma.
0: Wah, selamat malam Adit Yanteng, apa kabar, lihat sihat saja?
2: Tidak saja Bang Roma.
0: Manyo, apa?
2: Pantun.
0: Iya,

0: Mancay. Oh, yun na. Pantun mo rin nga.
1: Ato, mahain kandit. Ah, pantun to.
0: Jalan-jalan ka konta sa Lido.
1: Uy, yawa ha, ma.
0: Singga sa banta, ka radio lang kisaw.
1: Ah, tua, singga. Mr. John.
0: Lalamo lang, buna bagan. Bagabong de radio lagi sa FM baru dapat nomor baru.
1: Dapat nomor baru ya. Nah, lah lama adin tak bagabong Mr. John. Ata.
0: Yo. Pantun balik.
1: Mainkan dit.
0: Jalan-jalan ke Pantai Sagu.
1: Yo.
0: Enggak sabanta mama di pop es.
1: Ah. Mama mama.
0: Lalamo lo ambo nak bagabung di radio kita FM kangen berat jadi
1: oh. Ye kangen berat bagai ah
0: iyo lah itu pan nak nak nak nak na ampe pantun saya ini yang
1: hop ampe nyo ha
0: biduk pincalang kalam di tengah
1: iyo
0: di balik pulau anso duo
1: iyo
0: jua badan di kandung tanah budi bang rumah takkan nak jua.
1: Alhamdulillah boleh takkan nak ada dit. Ya.
0: Tapi nak buang kau lah. Tapi nombor lagi FM yang terbaru ayah
1: Tapira. Ah, hai, ayah Tapira ni lah. Ia tahu nombor tapi nak mau baga buang lah.
0: Yo, alai. Yeah. Ayah Tapira bagi nombor mah. Yo. Baga buang kau.
1: Hanya ragu lah mungkin.
0: Mesti ragu lah
1: boleh. Oh, iya, ragu juga lah.
0: Nyebet tu tak ragu-ragu eh cari foto profil eh.
1: Ah. Ada tau
0: foto nama
1: tu ha. Ah tu ado lere. Langki FM.
0: Ah itu nombor WA itu mah.
1: Ah tu ah. Tahu adit nah.
0: Yo. Kalau kalau ragu-ragu mana mah cari lambang tu.
1: Ah. Aku itu nombor. Ale semua lambang eh.
0: Tak ada lambang itu.
1: Oh iya iya.
0: Tak bisa enggak buang lah tu.
1: Ai lei jadi adit mah.
0: Jadilah. Pantun palingan.
1: Mainkan pendengar.
0: Alah kali kide pinalu.
1: Yo.
0: Kumbuh sarung kumbuh tapi tape.
1: Yo.
0: Malam kau ada dahulu rangkis FM ke patamu duo di tahun depan.
1: Nah.
0: Alah lewat request
1: eh. Apa request itu?
0: Request lagu dari Pauzana.
1: Judulnya?
0: Judulnya Dua Lagu Satu Mimpi.
1: Wis deh. Bayu lagu adik ini kau mah.
0: Bayu lah boleh dua.
1: Oh dua lagu kau lah dua. Dua lagu satu mimpi ya.
0: Nah, itu kan judul lagu. Lagu. Ne baba rumah.
1: Jadi lagu itu. Oh iya, ada lagu dek cek lain pelah.
0: Ah, cek lain judulnya baru mama ganda saja nak.
1: Ah, judul itu.
0: Judulnya salah menimbang salah
1: ganda. Nice, padi. Ah.
0: Lebih salam kok.
1: Boleh lah.
0: Masalah untuk PCT kan lain, live PCT TikTok pun rumah aku. Nak.
1: Nak dah PCT masuk dah. Nak masuk PCT di kamarnya kan.
0: Masalah untuk PCT, Mak Wo.
1: Ya.
0: Adel.
1: Ya.
0: Mak rumah jarang kan nampak. Mak rumah jarang nampak. Di live TikTok
1: nampak. Oh, ialah jarang gini. Iya, apa kau cok nak bawa baterai?
0: Oh, iya. Alam untuknya Bang Musjaya. Nak bagi buang kau.
1: Ah tu Bang Musjaya lah. Eh lu leh. Mama tadi kau sibuk.
0: Bang Musjaya tampan.
1: Bang Musjaya tampan.
0: Untuk Putri Malu.
1: Iyo.
0: Untuknya adalah Febri Kak Fifi.
1: Ah, ya leh.
0: Iyo. Alam tu dia spesial lah.
1: Spesial ah. Sama je martabak, martabak
0: iyo.
1: Spesial.
0: Iya. Kalau untuk nyatu tuti,
1: Abu
0: Adel, Bang Rom. Mungkin saya dah banyak lah ngapung belakang tu.
1: Alah mana?
0: Pak saya dah menangkap ini.
1: Jadi.
0: Abek kau ngapung ni, kau dah minggu.
1: Abek kau, jadi. Jadi, Dit.
0: Okey. Oh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua. Tu ya. Terima kasih Adit ya. Burung cendrawasi di hati lotiang. Terima kasih Adit Ganteng. Itulah pokoknya sambil lagi di masa jauh berada ya. Rumah sabuin nomor baru Lengkis FM ni ya, untuk nalun tahu. Kalau kau nyoba mana telefon malam kini kau langsung telefon ke Maria 0823 Toko ACN 0823 7 ampe 1 nah ampe 591 dah 0823 7 ampe 1 ampe 591 lah cuba cek sekali lagi 0823 7 ampe 1 ampe 591 tu tunyo ya sampai lagi saya di mas saja berada. Ya, beko kita balik kok ada kawan katu ya. Kondak berarti ya. Sebab lo bikin so mama sikit sudah. Jangan selasa mungko leh tu. Kalau kamari pentang kita putan sambil ngisi so cik dulu. Kamari pentang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lancis FM, sahabat Langkisau di masa jauh berado. Pas minit ke 30 lah, dari jam 9 malam kini kau artinya sampai di siko dulu sahabat ya. Pantun Belega edisi hari ini. Edisi berapa ini kau, tanggal berapa? 21 Juli 2026. Sehingga niko dulu sahabat. Nah, kita sambung pulo hari Selasa muko ya. Kau umur lain masih sama panjang insyaallah. Nah, kini tomo pamit undur suara dulu. Pamit undur suara dulu dari ruang dengan sahabat yang kisau. Terima kasih sahabat yang kisau adalah abang gabung dalam pantun malam ini kau. Dan Roma minta maaf kalau ada salah kata ya. Burung Edian, burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.